0: Dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kamal Abi tadi, Laut Malaka, sudah kita nikmati bersama di Sant Pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam paling bahagia Anda yang terus setia bersama program 4 saat ini. Baik yang masih di rumah atau sebagian lainnya sudah melakukan aktivitas ya, baik pekerjaan rutin ataupun pekerjaan yang sudah Anda rencanakan, Anda kerjakan di hari ini ya. Di hari Minggu kebanyakan pendengar agak kurang untuk melakukan pekerjaan ya, karena mungkin ya pengen betul-betul rehat di hari ini ya. Sebagian lainnya juga karena tuntutan profesi harus tetap terjaga ataupun tetap melakukan kegiatannya, kewajibannya ya. Mudah-mudahan rutinitas Anda berjalan baik, lancar, dan bilapun sebagian lainnya ada rencana ataupun program kegiatan ya, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran, kesuksesan di hari ini. Nah, sembari terus menemani kebersamaan pagi Anda Warilun, kita masih coba terus sajikan lagu-lagu terbaik dari pustaka musik program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warihlun, salam budaya untuk semuanya. Tentunya dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Pandang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Kami menyapa suasana pagi Anda. Kembali saya Angki yang menemani untuk suasana hari Minggu 19 Juli 2026. Apa kabarnya, warihlun? Di pagi ini mungkin juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi di hari Minggu, punya banyak waktu luang ya, bisa berbagi cerita dan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kami temani terus suasana pagi Anda, Warih, dengan lagu-lagu pilihan juga. Mudah-mudahan ada informasi nanti yang bisa disampaikan. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kembali dihadirkan libur sekolah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin sedikit berbeda ya. Tapi ada juga yang baru bangun tidur, terutama untuk kaum prianya mungkin karena sibuk dengan Piala Dunia ya. Ya Wari Lun, di tengah perhelatan Piala Dunia 2026 itu tidak hanya menghadirkan antusiasme bagi pecinta sepak bola tentunya, tapi juga ini berpeluang sekali dan membuka peluang ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Banda Aceh. Ini semangat sekali ya Wari ya, meningkatnya aktivitas nonton bareng atau nobar di warung kopi dan kafe dinilai mampu mendorong pertumbuhan omset pelaku usaha khususnya di sektor kuliner. Nah, ini juga mengemuka dalam program Talkshow Banda Aceh Menyapa yang disiarkan RRI Banda Aceh program 1. Apalagi saat itu dari kawasan Join Coffee Banda Aceh. Nah, di mana diskusi di sana menghadirkan ada pengamat sepak bola Haji Aminullah Usman, kemudian anggota DPRK Banda Aceh sekaligus owner Join Coffee Muhammad Zidan Al Hafiz dan juga kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Bapak Buhari Sufi. Di mana Wari, sepak bola ini telah menghipnotis ekonomi dunia ketika ada turnamen besar seperti Piala Dunia ya. Jadi sektor transportasi, pariwisata, restoran, hingga warung kopi ikut bergerak. Nah, juga dinilai budaya menonton sepak bola ini, budaya menonton sepak bola bersama ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Aceh. Nah, jadi momentum ini perlu dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang berkelanjutan, tidak hanya saat Piala Dunia berlangsung, tetapi juga pada kompetisi sepak bola lainnya seperti Liga Domestik, Liga Champion, dan Piala Eropa.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
1: Narkoba?
2: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Saya Anna Sofia Zahra, biasa dipanggil Sofi, penyiar cilik libur sekolah. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Nah, hari ini Sofi ingin menemani pendengar semua di program Libur Sekolah kali ini. Program yang bisa menambah lebih luas wawasan dan ilmu pengetahuan sahabat pendengar semuanya. Dan tentu saja kamu bisa menambah kenalan teman-teman baru di sini. Apa kabar teman-teman pendengar semuanya? Sehat kan? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ceria dan penuh semangat ya. Wah, pagi ini Sofi senang sekali bisa menyapa sahabat pendengar semuanya dalam program Libur Sekolah kali ini. Sofi akan menemani sahabat pendengar RRI semuanya selama 1 jam ke depan. Kali ini Sofi gak sendirian nih teman-teman. Sofi juga ditemani salah satu penyiar RRI yang hebat dan baik hati nih. Yuk. Yaitu Kak Anggi. Kita sapa yuk. Assalamualaikum. Halo Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam. Halo juga Sofi. Apa kabar hari ini?
0: Baik nih Kak.
1: Iya, alhamdulillah baik ya.
0: Iya Kak. Kabar kakak kayak mana?
1: Sama seperti Sofi, baik juga, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Kak Anggi, sudah siap menemani teman-teman pendengar Libur Sekolah RRI Pro 4 hari ini kan?

0: Nah, Kak Anggi, kali ini kita bukan cuma berdua loh.
1: Iya,
0: kita
1: ya?
0: kedatangan satu bintang tamu yang hebat dan keren nih, Kak.
1: Oh, siapa ya bintang tamu hari ini?
0: Penasaran gak, Kak?
1: Penasaran sekali.
0: Langsung saja kita sapa dan kenalan sama mereka ya, Kak.
1: Boleh, boleh.
0: Halo, Naura.
2: Hai.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah, boleh dong Naura kenalan dan sapa teman-teman pendengar dulu.
2: Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Naura Alfaza, umur saya 9 tahun dan sekolah di SD Al-Azhar, SD Islam Al-Azhar, Kairo, Banda Aceh.
0: Sepertinya bintang tamu kita sedang happy nih.
1: Iya ya, happy ya.
0: Teman-teman, mungkin karena baru ketemu teman-teman di sekolah ya, Kak Anggi.
1: Iya betul.
0: Nah, pastinya sahabat pendengar sudah siap dong untuk dengerin obrolan kita pada pagi hari ini. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Hari ini Sofi membawa satu kalimat ajaib yang sering banget kita dengar di sekolah. Kalimatnya adalah, membaca adalah jendela dunia. Kenapa ya disebut jendela dunia? Apa karena bukunya berbentuk jendela rumah kita? Tentu bukan itu maksudnya ya. Maksudnya, dengan membaca buku, kita bisa tahu banyak hal di dunia ini tanpa harus kita pergi ke tempatnya langsung. Hebat kan Kak Anggi?
1: Betul, luar biasa ya kalau kita banyak membaca ya.
0: Iya, lewat lembaran buku, kita bisa menjelajahi Amazon Forest dan keluar angkasa yang luas. Bahkan, kita bisa berjalan-jalan ke masa lalu melihat dinosaurus. Semuanya bisa kita lakukan hanya dengan duduk manis sambil membuka halaman demi halaman buku. Jadi, kalau kita malas membaca, sama saja kita sedang menutup jendela rumah kita rapat-rapat. Kita tidak akan tahu keindahan apa yang ada di luar sana. Wah, rugi banget kan? Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang membaca buku Membaca Adalah Jendela Dunia, Sofi mau putarkan sebuah cerita anak karya Bunda Dayah, mentor public speaking Kafir Aceh. Ceritanya yang berjudul Kacamata Kakek. Udah penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk Kak Anggi,
1: yuk
0: kita putar ceritanya sekarang.
1: Baik, Kacamata Kakek tadi judulnya ya.
0: Iya.
1: Baik, ini dia ceritanya.
0: Selamat mendengarkan semua.
3: Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Semoga Allah SWT memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
4: Hai.
3: Ada Caca.
5: Halo.
3: Ada Sangke.
6: Hai.
3: Miss Nadia.
7: Hai.
3: Ada Wafa.
8: Hai.
3: Ada Safir.
9: Hai.
3: Sofi.
10: Hai.
3: Ada Cut Aja.
11: Halo.
3: Dan ada Hafiza.
12: Halo.
3: Nah, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei, Alif.
1: Sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini, bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat, ya.
1: Ya, Kek. Insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datangnya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
3: Terima kasih.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh!
5: Gimana nih?
1: Mana bolanya?
6: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
6: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
7: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
1: Gawat nih.
5: Apa tuh?
7: Gawat nih.
6: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
6: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
6: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
6: Alif, hei Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
7: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
6: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
7: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
6: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
7: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
7: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
7: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, kek.
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Besok main kesini lagi.
7: Iya, kek. Assalamualaikum, kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Aduh. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran. Beberapa hari ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain ke rumah kakek Abdul. Saat usai sholat maghrib di musola dekat rumahnya, kakek melihat Alif dan menyapanya.
2: Alif, kenapa kamu kok tidak pernah main ke rumah kakek lagi? Apakah lagi banyak PR sekolah ya? Atau lebih suka main game di handphone?
1: Iya kek, lagi banyak PR.
4: Bohong kek.
1: Maksud kamu apa, Din?
4: Alah, aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek?
1: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
2: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang duluan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya kakek.
7: Alif, kamu sebaiknya jujur aja ke kakek. Kasian kakek Abdul.
1: Jadi kamu membela Nurdin ya?
7: Bukan Liv, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
1: Iya sih.
7: Nah, itulah Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja, minta maaf sama kakek.
1: Kak
5: Alif, ayo kita pulang, sudah malam.
1: Iya ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
7: Iya Alif, oke.
0: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
5: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
1: Tidak apa-apa ya.
8: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
5: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
1: Ayah tahu berapa harga kacamata?
5: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
1: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ya?
5: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
8: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya?
5: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
1: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk kak.
5: Untuk siapa?
1: Untuk kakek Abdul.
5: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
1: Kasihan kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Jadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi. Padahal ia sangat senang membaca.
5: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
1: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
8: Masya Allah, solid sekali Alif.
1: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
5: Baiklah.
8: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
1: Iya, Bu.
0: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
7: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
1: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
7: Alif, ayolah.
1: Sudahlah, Gani. Jangan ganggu aku.
4: Halo, Alif. Atlet bola yang tendangannya dahsyat sekali.
1: Maksud kamu apa, Nurdin?
4: Tidak apa-apa, hanya memberi selamat saja pada atlet hebat kita. Ya kan, teman-teman?
3: Ya, betul.
1: Kalau kamu tidak suka denganku, tidak perlu mengejekku seperti itu, Nurdin.
7: Sudahlah, teman-teman, tidak perlu bertengkar terus. Kita harus mengakhiri ini semua. Kita kan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaring berbaikan saja?
1: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja Nurdin, dia selalu memojokkanku.
4: Hei Alif, harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
7: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
4: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
7: Kita dong.
4: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Ya, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak, teman-teman?
3: Iya, betul.
1: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab, bukan hanya aku saja.
4: Tapi kamu kan yang...
9: Ada apa ini anak-anak?
3: Ada apa, Bu?
9: Bel sekolah sudah berbunyi tuh. Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
9: Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
3: Kakek Abdul, gimana nih?
2: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya kakek sayang sekali sama buku-buku kakek, karena dari buku-buku ini kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kakek.
9: Mulia sekali hati kakek Abdul ya, anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
4: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
2: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
4: Oh ya, kek. Kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata, kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
2: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
4: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
2: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
9: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
3: Amin.
9: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan kek.
2: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya Alif, Gani, Nurdin dan teman-teman lainnya sering main ke rumah kakek. Kakek senang rumah kakek jadi ramai. Tapi belakangan ini mereka sibuk sekolah sepertinya. Jadi rumah kakek sekarang sepi.
0: Mendengar penjelasan kakek, Alif dan teman-temannya yang biasanya bermain di rumah kakek hanya tertunduk diam. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Tapi apakah mereka akan menyelesaikannya? Sore hari, Alif bolak-balik di teras rumahnya. Ibunya memperhatikan Alif yang terlihat bingung itu.
8: Alif, kamu kenapa? Kok mondar-mandir begitu?
1: Alif sedang menunggu ayah pulang kantor, Bu.
8: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
1: Ah, ibu ada-ada saja. Alif mau tanya tentang kacamata itu, Bu. Nah, itu ayah pulang.
9: Ayah!
5: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
8: Sini, ibu bantu bawa tasnya ya.
5: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
1: Ayah, bagaimana kacamatanya ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
5: Waduh, ayah lupa, Alif. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
1: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
5: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
1: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
5: Kenapa?
9: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya. Oh ya, Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
5: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
9: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul, tapi dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya sedang di depan halaman kakek Abdul. Mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba,
9: Alif, sedang apa kamu di sini?
1: Bu Wina, itu Bu, mau pulang, Bu.
9: Oh, begitu. Oh ya, Ibu mau ke rumah Kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah Kakek Abdul?
1: Oh, itu, Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
9: Ayo temani Ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk Kakek Abdul.
1: Tapi, Bu.
9: Ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya, kan?
1: Baiklah, Bu.
0: Sesampainya di rumah Kakek Abdul.
9: Assalamualaikum, Kakek Abdul.
2: Waalaikumsalam.
9: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
2: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
9: Iya, Kek. Saya juga senang bisa mampir ke rumah Kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah Kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk Kakek. Semoga bermanfaat ya, Kek.
2: Masya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Alif, sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.

0: kakek.
1: Iya, Alif. Tidak apa-apa.
0: Kakek, sebenarnya Alif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola. Alif tidak sengaja, kek. Alif tidak berniat membuat kakek jadi susah. Maafkan Alif ya, kek. Gara-gara Alif, kakek tidak bisa membaca buku lagi. Malah kami tidak pernah datang lagi ke rumah kakek. Pasti kakek sedih-sedih sekali. Maafkan Alif ya, kek.
1: Oh, iya Alif, tidak apa-apa. Kakek senang Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini. Rumah kakek jadi ramai lagi.
2: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
1: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
3: Aku juga minta maaf ya, Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
4: Iya, sama-sama.
1: Oh ya, bagaimana penampilan kakek sekarang?
0: Oh, keren sekali.
5: Kacamata kakek, keren, keren.
3: Kacamata kakek sudah diperbaiki ya?
1: Loh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya, Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya, Alif.
0: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
0: Ayah, tadi ayah bilang...
6: Kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan, kek?
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
7: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
1: Oh, tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Tuh, lihat di rak buku kakek itu. Jadi, kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan tahunya main game di handphone saja. Ya kan, Alif?
0: Iya, kek. Iya.
8: Alif dan teman-temannya kembali menjadi teman baik. Saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

0: gimana nih ceritanya teman-teman? Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Di Program 1 RRI Gelombang 97.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program Libur Sekolah RRI Proban 4 Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi?
2: Seru sekali.
1: Menurut Kak menurut Naura gimana ceritanya tadi?
3: Wah, seru sekali. Naura suka ceritanya, mengajarkan kita untuk terus membaca.
1: Kalau menurut Kak Anggi gimana?
2: Seru sekali. Di situ tadi tergambarkan mereka tuh kan bersahabat ya. Jadi ternyata dalam persahabatan itu kita juga harus saling setia kan?
1: Iya.
2: Tadi bisa menjaga rahasia, sudah memecahkan kacamata kakek, tapi saling mendukung gitu kan? Tidak iya. Ditanggung kesalahan oleh seseorang gitu. Jadi sama-sama.
1: Ya, karena kalau misalnya kita enggak saling bantu itu salah.
2: Mm-mm. Terus tadi di situ tergambar sekali bahwa membaca itu penting sekali ya kan?
1: Ya.
2: Kayak kakek bilang membaca itu ternyata kita bisa menambah bijaksana dari semua buku-buku yang kita baca itu tadi, ya. Sofi.
1: Oh iya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi Public Speaking Aceh.
2: Oh iya, luar biasa ya.
1: Keren Kak, Kak Ani.
2: Keren, keren banget.
1: Soalnya murid-murid Public Speaking Kafis Aceh anaknya keren-keren dan hebat-hebat semua nih Kak Anggi. Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Sekarang kita kembali lagi membahas tema kita, membaca jendela dunia. Naura, kamu selain membaca buku di rumah, pernah pergi ke perpustakaan untuk membaca buku?
3: Ada dong, buku di perpustakaan sekolah banyak sekali. Dingin lagi tempatnya, cantik dan nyaman.
1: Buku apa yang kamu suka baca?
3: Naura suka baca komik dan cerita tentang binatang atau fabel.
1: Wah, seru ya. Nah, kalau Kak Anggi suka membaca buku apa?
2: Kalau Kak Anggi suka membaca buku yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa saling membantu.
1: Wah, seru ya, Kak.
2: Seru.
1: Masya Allah, seru sekali ya obrolan kita hari ini bersama penyiar RRI kita Kak Anggi dan juga bintang tamu kita, bintang tamu hebat kita Naura. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putar lagu dulu Kak Anggi?
2: Boleh, kita dengar lagu dulu ya. Biar gak jenuh kan Sofi ya.
1: Iya, supaya sahabat pendengar makin fresh dan segar. Yuk kita dengarkan lagunya bersama. Boleh request gak Kak Anggi?
2: Lagunya udah Kak Anggi siapin ini.
1: Oh boleh.
2: Kalau mau request lagu apa nanti?
1: Kami juga gak tahu deh Kak. Gak apa-apa, apa
2: ya,
1: aja.
2: Kita putarkan aja dulu nih ya. Karena tadi berhubungan dengan mereka tuh bersahabat di cerita tadi. Kita putar juga dengan ada hubungannya dengan sahabat, boleh?
1: Boleh.
2: Sahabat selamanya.
1: Yeay. Selamat mendengarkan.

0: Itu dia sahabat selamanya dari Padi tadi, Sofi dan Naura. Suka gak lagu itu?
1: Suka.
0: Oke, lanjut deh Sofi, Naura.
1: Siap. Kembali lagi dalam program libur anak libur sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program anak libur sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Nah, biar makin seru, gimana kalau kita main game dulu nih? Tebak-tebakan, udah siap Naura dan Kak Anggi?
2: Siap.
1: Teman-teman dan sahabat pendengar di sana juga boleh ikutan jawab ya. Pertanyaan pertama, mata apa yang tidak bisa dipakai kacamata?
0: Mata apa yang tidak pakai kacamata?
1: Ayo, apa ya?
3: Mata kaki.
1: Benar.
0: Kalau pakai kacamata di kaki gimana tuh ya? Gak bisa ya?
1: Kita gak perlu deh kayaknya.
0: Terus?
1: Mata. Pintu apa yang kalau didorong oleh banyak orang tetapi tetap tidak bisa dibuka?
0: Orang dorong pintu tapi nggak bisa dibuka gitu?
1: Iya, banyak orang yang bisa mendorongnya tetapi tetap tidak bisa dibuka.
0: Apa Nora?
3: Pintu yang ada tulisan tarik.
0: Ya, juga.
1: Wah,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Tulisan kalau ada tulisan tarik harus kita tarik gitu ya. Iya. Kalau kita dorong pasti enggak kebuka
1: pasti
0: ya.
1: Pasti enggak dorong dia.
0: Keren nih Naura.
1: Aduh Naura kok tahu semuanya ya nih. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dipeluk bukannya anak. Dipetik bukannya buah. Lalu apakah itu?
0: Dipeluk bukannya anak, dipetik apa bukannya ya? Buah. Oh, Kak Anggi tahu.
1: Apa Kak Anggi?
0: Apa tuh ya? Kan dipeluk ya. Gitar ya?
1: Iya, benar.
0: Benar, Nara?
3: Benar.
1: Tepat sekali. Wah, ternyata Kak Anggi dan Naura dan sahabat pendengar semuanya pintar dan keren ya.
0: Keren dikit.
1: Soalnya hebat banget bisa menjawab semua pertanyaannya tadi.
0: Wah, kita main tebak-tebakannya. Cuma 3 aja tuh, Sofi.
1: Iya.
0: Aduh, besok siapin lah 5 kayak 10 kayak gitu ya, Nora.
1: Iya.
0: Ya. Gaya.
1: Selesai main tebak-tebakan, enaknya kita dengar lagu yuk.
0: Kita dengar lagu lagi ya.
1: Iya Kak Anggi.
0: Oke boleh.
1: Kita puterin lagunya.
0: Kita puterin lagunya dulu. Tapi kalau untuk tebak-tebakan itu, Sofi itu mikir atau gimana tuh? Udah lihat sebenarnya atau nyari-nyari Sofi?
1: Enggak dong Kak.
0: Jadi?
1: Karena Sofi emang udah tahu jawabannya.
0: Kepikiran aja itu enak dijadikan game gitu ya.
1: Ya karena Sofi pikir agak-agak susah. Rupanya emang pinta-pinta sekali ya Kak.
0: Kita dengar lagu dulu lah. Mungkin juga nih teman-teman kita di rumah sedang mikir-mikir juga. Enaknya main game juga gitu daripada kosong waktunya ya.
1: Iya Kak.

0: Kembali lagi dalam program Anak Libur Sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program Anak Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Wah, gak terasa kita udah di ujung waktu aja nih. Padahal seru banget kan tadi kita ngobrol barengnya. Tapi sebelum kita akhiri, Sofi mau minta pesan dulu nih sama Kak, sama Naura dan sahabat pendengar semuanya. Gimana cara kita menumbuhkan kebiasaan membaca buku?
1: Pertama, kita harus sering-sering membaca buku, misal sebelum tidur. Terus bukunya pilih yang kita sukai, nanti lama-lama pasti suka membaca.
0: Wah, keren banget pesannya. Nah, buat sahabat pendengar yang masih bingung memulai membaca dari mana, tips dari Sofi, mulailah dari buku yang kamu sukai. Suka gambar, baca komik edukasi. Suka cerita seru, baca buku dongeng atau petualangan. Yuk, luangkan waktu 15 menit saja dalam sehari. Satu buku yang kamu baca hari ini adalah satu langkah menuju masa depanmu. Terima kasih Kak kepada Naura yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita.
1: Terima kasih kembali Kak Anggi dan Kak Sofi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kak Angginya sudah nemenin kita pada program Anak Libur Sekolah hari ini.
2: Sama-sama Sofi dan juga Naura. Terima kasih juga ya.
0: Iya. Buat kamu yang di rumah, sahabat pendengar program Anak Libur Sekolah, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Anak Libur Sekolah ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Saya Ana Sofia Zahra, mohon maaf apabila ada salah kata selama perjalanannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 WIB di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Sebelum saya undur diri, saya ada pantun nih. Bunga melati harum wangi,
2: cakep.
0: Tumbuh subur di taman. Membaca buku setiap hari bekal ilmu sepanjang masa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya dengan yang seru dan asyik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sofi dan Naura.
0: Sampai jumpa juga Kak Anggi.
2: Ya. Dadah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sabasa kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: untuk lebih bijaksana. Kita juga meskipun sebagai orang dewasa juga diharapkan bijak dalam menggunakan perangkat digital guna menjaga kesehatan mental di tengah meningkatnya intensitas penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Warihelun, seperti yang juga disampaikan oleh Dr. Desi Kaliana, SPKJ, selaku spesialis kedokteran jiwa dalam dialog Asokaya beberapa waktu yang lalu. Nah, di mana ketergantungan terhadap layar digital ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Kemudian juga mempengaruhi produktivitas hingga hubungan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Di mana pentingnya membatasi waktu penggunaan perangkat digital sebagai upaya menjaga kesehatan mental. Nah, khususnya juga bagi anak-anak, remaja, dan usia produktif. Perkembangan teknologi tentunya ini sudah memberikan banyak sekali kemudahan memang ya. Itu sangat diakui ya Ware, banyak memberikan kemudahan. Mulai dari kita akses informasi, komunikasi, hingga proses belajar dan bekerja. Namun penggunaan gawai secara berlebihan tanpa disertai pengendalian diri berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti stres, kecemasan, kelelahan mental, hingga menurunnya konsentrasi. Dan penggunaan layar digital itu perlu dilakukan secara seimbang. Jangan terus-terusan kita juga di depan layar HP di apa ataupun gadget dan lainnya. Dan dianjurkan sekali untuk kita bisa mengatur waktu penggunaan gawai. Waktunya itu diatur sedemikian mungkin, jangan terlalu lama. Kemudian kita mengurangi aktivitas yang tidak produktif di media sosial seperti hanya scroll-scroll saja, serta menyediakan waktu khusus untuk beristirahat dari perangkat elektronik tersebut. Karena kalau terus-terusan berada di depan layar monitor ataupun handphone, gawai dan lain sebagainya dalam waktu lama, ini akan mempengaruhi kesehatan mental.
1: Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh. Selamat siang, wari yang masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk kita nikmati lagu-lagu kasidah.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, puluhan kader Posyandu dari 7 rukun warga atau RW Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat antusias mengikuti pembinaan dan pembekalan seputar pencegahan stunting dan pola asuh balita positif yang digelar di RPTRA Mutiara Jumat kemarin. Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sumur Baru Nuriani Fahman mengatakan pihaknya dan Universitas Yarsi bersinergi menggelar kegiatan pembinaan dan pembekalan mengusung tema pencegahan stunting dan pola asuh positif di era digital yang diikuti sebanyak 80 kader Posyandu balita. Ia mengungkapkan pola asuh anak di era digital saat ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.

Beralih ke berita yang lain, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau NTB memperkuat transformasi menuju museum tematik sebagai strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memperkokoh posisi sebagai salah satu destinasi unggulan di Pulau Lombok. Berdasarkan dokumen detail engineering design yang telah disusun oleh Museum NTB, luas museum tematik mencapai 2.390 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai bangunan. Konsep tematik tersebut tidak hanya menampilkan artefak yang berkaitan dengan letusan Gunung Samalas dan Gunung Tambora yang mengubah iklim dunia, tetapi juga memiliki ruang perpustakaan bagi naskah-naskah kuno dan ruang pameran digital dengan teknologi imersif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perobat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe, Bang Noel Limari. Dan tentunya di jam 13 waktu Indonesia Barat ini, kita bakal ngobrol santai aja nih di weekend gini ya, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan pada siang hari ini kita bakal ngobrolin soal reuni nih ya Bang Poe ya, yang kadang juga jadi keresahan banyak orang. Kenapa orang-orang tuh jadi males buat ikutan acara-acara reuni gitu ya, terutama apalagi kalau pas bulan puasa tuh pasti banyak banget yang ngajakin dari grup A, B, C, sampai Z tuh, ngajakin buat buka bersama sekalian reunian gitu ya, bikin acara ala-ala gitu. Tapi yang bikin orang tuh kadang males datang reunian, biasanya ada 1-2 orang tuh yang jadi pemicu untuk apa ya, adu kesuksesan gitu biasanya ya. Suka nanya-nanya sekarang kerja di mana, suka nanya udah punya apa aja dan sebagainya lah. Kadang itu yang bikin kita nggak nyaman buat bergaul gitu ya, buat sosialisasi bareng teman-teman lama yang emang udah lama nggak ketemu gitu. Kita pengennya ngobrol santai, ngobrol gimana kabarnya, ngobrolin kenangan, nostalgia gitu ya, zaman SMA, zaman kuliah dan sebagainya lah. Kan biasanya reuni itu nggak cuma masa-masa sekolah ya, tapi ada juga reuni komunitas, reuni apa gitu ya, reuni warga RT 1 gitu misalnya, warganya udah pada pindah keluar kota semua gitu, makanya reuni gitu. Dan gimana sih Abang Pok juga menanggapi hal seperti itu, atau mungkin Abang Pok juga udah lama juga nih nggak ikut reuni, karena yang terakhir kali ikutan reuni tuh ya kayak gitu, bikin males gitu ya. Ada 1-2 orang yang suka membanding-bandingkan, atau mungkin juga pamer gitu ya, sekarang dia udah punya apa, kerja di mana dan sebagainya. Kalau komentarnya Abang Po gimana jika bertemu sama orang yang kayak gitu, yang suka pamer, yang suka ngerendahin pekerjaan orang lain, yang suka, pokoknya yang suka negatif-negatif lah sama orang lain, pokoknya ngerasa dirinya tuh paling baik, paling sukses gitu di antara alumni-alumni yang lain gitu ya. Ditunggu komentarnya Abang Po ya, bareng Bang Noel Limari di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Amen.

0: Anda pernah mendengar istilah ketupek Bengkulu? Secara bentuk, ketupek hampir sama dengan ketupat pada umumnya. Perbedaannya adalah dua jenis ketupek yang ada di Bengkulu, yaitu ada ketupek Tino atau perempuan dan ketupek lanang atau lelaki. Jika ketupek Tino identik dengan makanan yang rasanya gurih seperti ketupat lebaran dengan ciri khas kuah sambal lado atau sambal merah dengan campuran ikan gleberan. Sementara ketupek lanang identik dengan kepalan tangan. Karena itu ketupek lanang sering disamakan dengan kepalan tinju.
1: Ketupek lontong, ketupek lemak, ketupek Bengkulu, ketupek sambal lado. Tahu ibu, tentu lah ketupek ketan, ketupek ketan, ketupek sambal lado. Itu yang tahu ibu ketupek lontong.
2: Nah, ceritanya ada orang baru waktu di pasar tuh nanya ketupek Bengkulu. Kami ketawainya tuh. Nah, terus kata orang tuh enggak metinju gitu.
3: Jadi istilah
2: ngomongannya tuh itu kan. Bukan yang sejenis makanan.
3: Padahal aslinya makanannya.

0: sebuah kampung tua di Bengkulu yang bernama Kampung Malabro, jaraknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Bengkulu. Tinggallah seorang ibu yang bernama Ibu Deliana. Dengan suaranya yang lembut, ia bercerita perjalanan hidupnya setengah abad sudah didedikasikannya untuk membuat makanan asli Bengkulu ini, yaitu ketupat Bengkulu.
1: Lama nak lagi Bengkulu dulu. Ini tak selak lagi. Turun kan. Bengkulu dalam harga RM1 dulu. Ini dah RM1.
2: Ya, ibu masih muda lah. Anak-anak kau kan belum ada baru seorang-seorang.

0: walau sebenarnya tidaklah susah. Tetapi ada resep khusus dan juga keistimewaannya. Seperti diutarakan Jenitawati, penerus pembuat ketupat Bengkulu, yaitu anak dari Ibu Deliana. Keistimewaan ketupat Bengkulu terdapat pada santan yang dimasak dengan ketupat Bengkulu agar terasa gurih, dan kuah sambal lado atau sambal merahnya menyatu dengan rasa ikan kering, sehingga para pelanggan yang sudah tahu rasanya tidak mau berpindah ke lain hati.
1: Ketupat tuh kalau istimewanya yang itulah, apa tuh santan itu nah. Itulah ciri khasnya yang di Blomposo yang dicari orang.
2: Santannya. Jadi enaknya, Bu. Jadi cabenya enak pula kalau terasa ikan. Kalau ikannya kurang terasa, santannya tidak ada. Tidak ada ditengok orang, Bu. Kebetulan sekali kan rasanya lain. Ada juga di situ. Tapi yang cari orang di sini, Bu. Di mana-mana di sekolah cari orang.

0: Berbeda dari bulan biasa atau bulan cerai, pada bulan Ramadan sangat ditunggu para penjual ketupat Bengkulu, di mana biasanya meningkatnya permintaan pembeli bahkan sampai 2 kali lipat.
1: Bulan cerai bulan hari-harian. Kan kita ada paso kan bulan harian. Kalau Ramadan kan kita paso. Bulan cerai kan tidak paso.
2: Bulan cerai. Berpisah di bulan
1: Ramadan. Banyaklah bulan paso.
2: Terikatnya.
1: Di mana-mana ke sekolah orang cari cepat. Dari Surabaya.
2: Cerai kok dikit benyo. Karena kita tidak sanggup kan banyak makanan yang lain yang dari buah lontong. Kali kakak kan udah puasa khusus itu aja yang di buah. Jadi agak banyak dikit.
0: Bagi para pedagang kecil yang dalam kesehariannya sangat bergantung pada pendapatan harian, adanya support dan juga bantuan, baik moral dan material dari pemerintah, sangatlah diharapkan. Meskipun pengakuan dari Ibu Deliana, sang pedagang ketupat Bengkulu, yang sudah setengah abad berjualan, dia belum pernah mendapatkan bantuan satu kali pun.
1: Ada juga pernah ibu sosial tenang. Ibu udah berapa tahun jualan kue, Bu? Sejak suami saya meninggal. Anaknya berapa? Anak 5. Jadi, tidak pernah dapat bantuan, Ibu. Tidak pernah, Bu, sekalipun. Ibu urus saja, Bu, minta surat dari Ibu Pak RT, Pak Kelurahan. Saya ada di kantor sosial. Di depan sekali saya aja. Malah indah orang-orang kayu nak yang berbeding-beding rumah di belakang.
3: Dapet
1: segala. Rumah kontraannya berbeding-beding. Barang sampai ke siku-siku. Tidak cuma segan dikasih ke pemerintahnya bantuan. Yang tidak mampu, yang mampu. Cari makan di lapak itu lah. Kalau tidak ada di lapak itu tidak ada makan. Kalau di pasar tidak paham ibu. Kalau orang dari mana-mana. Ketupat gulai paku dicari orang di situ. Di gulainan, gulai buncis, gulai cebedak, tidak, belum tidaknya ketupat gulai paku.

Bengkulu merupakan satu dari beragam kuliner asli Indonesia yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Untuk itu, kekayaan kuliner Nusantara harus terus dijaga agar tetap bertahan hingga anak cucu kita. Seperti halnya ketupat Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi kuliner kegemaran masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia. Saya Feby Propitasari untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Kalau mau pergi silakan, gitu katanya lagunya tadi ya. Ya emang kalau di reuni isinya cuma mau pamer-pamer, mau sombong gitu ya sama teman-teman alumni gitu ya. Ya udah silakan pergi aja gitu ya, bikin gak nyaman gitu ya. Nah tapi kalau Abang Po gimana nih nanggapin kalau pas reuni ada 1-2 orang gitu ya yang sukanya tuh pamer, sukanya bandingin rezeki orang, bandingin pekerjaan orang, bahkan ada juga yang ngerendahin bahkan ya profesi orang gitu. Langsung aja di komedi mari ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: selamat siang Bang Noe, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Mas Bayu ya?
1: Iya.
0: Oke, dia belum ganti nama berarti ya.
1: Ganti suasana aja nih.
0: Oh, ganti suasana.
1: Yang lekop ya.
0: Iya, ya di Cibubur ya.
1: Lagi di Cililitan, Bang.
0: Oh, lagi di Cililitan. Oke.
1: Tapi minggir dulu sih.
0: Emang lagi ngapain kok minggir dulu?
1: Iya, kan enggak boleh sambil di tengah jalan.
0: Oh, lagi di jalan. Oke deh. Oke, siap. Tetap hati-hati buat lagi, Mas Bayu.
1: Kenapa?
0: Lagi ngapain?
1: Iya, kan kalau sambil nembr kan enggak boleh. Sekarang iya, udah enggak ada temberan.
0: Oke deh, siap.
1: Agak santai dikit ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal reuni nih. Kira-kira Mas Bayu kapan terakhir ngehadirin reuni gitu?
1: Yang Akbar tahun lalu sih ya.
0: Oh, baru berarti ya, tahun lalu ya. Itu gimana suasananya?
1: Kenapa? Nah, itu dia bener Bang, kayaknya dititip di tiap titik momen gitu itu ya, namanya orang kan enggak bisa buat semua sama ya.
0: Betul.
1: Tapi poinnya gini, bahwa itu makin ada ya, tapi kemudian tinggal kalau saya ngelihatnya biarkanlah dia kalau gitu, kami-kami termasuk yang, maksudnya gini, banyak juga kok yang sudah ada, kan kalau kita reuni itu kembali ke waktu kita dulu, di kita lepaskan semua seragam, atribut, apa yang kekinian.
0: Betul.
1: Itu kita kembali ke suasana
0: nostalgia gitu ya.
1: Nah, jadi kami di kelompok yang ikut empati, entah masih belum beruntung teman-teman kita dulu, atau kemudian termasuk yang sudah ada yang di pundak, ada yang di apa, saya cuma kode gitu ya. Dengan yang seragam-seragam gitu atau segala macam gitu, kelompok yang kita melepaskan itu semua.
0: Benar-benar.
1: Gak usah, gak usah. Bahkan kalau ada yang mau ngulik pun kita enggak lah. Kita kan poinnya bernostalgia dengan kejadian-kejadian yang dulu. Malah
0: betul,
1: lebih
0: betul,
1: ke menanyakan siapa yang mas, bapak ibu gurunya yang masih ini, atau yang sudah berpulang, kita belum sempat apa namanya,
0: berkunjung siara, gitu ya, ziarah, benar.
1: Ingat, juga sambil mengingatkan, sambil perkenalan juga sama yang baru-baru ini yang beliau belum handle kita waktu dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Juga tidak lupa sama para yang apa namanya, sekarang sudah sampai generasi kedua atau ketiga anak menuju cucunya yang di kantin, Bapak Ibu kantin.
0: Oh iya, di kantin tuh jadi kenangan iya, juga kan, tuh biasanya kan, buat para Bapak murid,
1: Ibu, petugas kebun,
0: benar,
1: ya kan,
0: benar, benar.
1: Anak mantunya, cucunya. Nah, tapi kembali ke tema ini dulu sedikit. Nah, jadi mereka mulai terjadi agak, ya terserah kalau dia mau istilahnya ngeblok, tapi dia jadi, oh nih yang main adu itu tadi ada di kelompok tersendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kami yang tidak ini, biar kalau mereka mau baur nggak apa-apa, kita juga ajakin. Tapi kalau oh tampaknya mereka lebih ke ngukur itu tadi ya, kesian yang teman-teman yang tidak di grade-nya itu.
0: Betul, ya, betul, betul.
1: Kami
0: betul.
1: Kami beberapa orang bisa di grade itu dan bisa masuk, tapi kami lebih mengajak, mengayomi yang ini. Iya kan, yang ini kan mungkin bahkan ada yang udah sekian tahun belum ini, kita apa, kita bantu semacam kayak kita kasih kailnya, mudah-mudahan nanti next di tahun ke depan kalau ada reuni lagi,
0: pertemuan
1: dia udah ada
0: ya,
1: hasilnya. Betul. Walaupun menapak dua tapak, tapi jadi kita nggak beli ikannya, kalau ikannya kan mereka udah rata-rata keluarga ya, tapi kita kasih kailnya, caranya untuk global kita entaskan gitu.
0: Benar, bisa lewat cara entah itu mengenalkan ke relasi kita, entah itu ke apa gitu ya. Benar, benar.
1: Atau
0: benar,
1: kita tanya dia tuh, mereka tuh sebenarnya keperluannya apa, nanti kita siapkan saja kayaknya gitu. Dan itu malah lebih malah lebih kita itu guyup, saling mengingatkan.
0: Benar, benar.
1: Satu dua ada yang bisa mencair tuh Bang, tadi yang di kelompok yang topik siang hari itu mencair gini-gini. Kita hanya kasih batasan, nggak ngomongin yang sekarang, tapi kita guyup yang dulu aja.
0: Gitu. Okay.
1: Dia bisa. Tapi ada lagi yang memang udah kaku ya silahkan. Kita nggak untuk menggesek-gesek itu, biarkan aja. Bahasa kasar kita adalah bercandaan kita masih bagus dia nongol gitu kan. Tapi memang nongolnya karena mau itu, sementara justru kita ngajak nih yang hampir nggak bisa nongol karena dia yang di buntut paling belakang yang belum bisa beritu ya kan. Kadang-kadang gitu-gitu kita colek-colekin, nggak apa-apa nanti kita backup, kamu pokoknya nongol aja. Kalaupun lokasinya kejauhan, apa kita jemput, apa bla bla bla bla gitu ya.
0: Yang masih berjuang gitu ya.
1: Kita jaga jangan sampai hatinya sedih karena terkotakkan itu.
0: Nah, jangan sampai terkucilkan lah ya, Mas Bayu.
1: Iya, terkucilkan betul betul. Akhirnya ini lebih luas, lebih gede. Saya melihat di setiap kali reunian ini, volume ini lebih besar, komunitas ini lebih besar ketimbang yang mereka sedikit yang memang adu itu tadi.
0: Oke, berarti memang orang-orang mungkin juga sadar sendiri ya, tanpa harus kita bahas.
1: Ada yang bagus, ada yang sadar sendiri, itu udah terima kasih banget. Tapi ada yang dia rada bingung nih. Nah, kita pelan-pelan kita halusin, dia sadar ke sini, udah kita udah tahu kok, udah kelihatan kalau di sosmed gini-gini dia juga memang di pencapaiannya, bersyukurnya keluarga udah sampai di situ. Tapi kan ini kan kita lagi reuni temanya.
0: Betul, gitu kan. Itu dia ya, jangan sampai.
1: Jadi tadi dua tuh antara yang mengayomi yang teman-teman yang masih di
0: masih berjuang masih gitu ya.
1: Kita angkat lagi betul. Sama satu lagi justru sambil unik dan seru adalah, ayo teman-teman, dulu kan waktu nakal-nakalnya suka ada nih yang paling unik dan lucu itu. Ngakunya satu, makannya lima.
0: Oh iya, kenangan-kenangan kenakalan zaman dulu gitu ya.
1: Kita udah sambil bercanda tuh. Untung bapak ibunya itu sekarang udah sampai ke anak mantu cucu nggak bangkrut, artinya walaupun dinakilin setiap angkatan
0: pasti aja tuh melakukan pasti ada,
1: walaupun ini yang ngomong orang dari ekonomi apa dari statistik, anak-anak ada yang ngomong, ya bang tapi kan cuman 0, sekiannya setiap angkatan, iya 0, dia sampai sekarang anak mantu itu udah menjadi berapa persen tuh,
0: bener
1: itu nggak bangkrut,
0: akumulasi ya kan? Gitu ya.
1: Betul, akumulasi. Tapi menariknya kemudian udah sekian angkatan kita adain, nggak usah pakai pencetus gitu. Boleh nggak yang dulu merasa, jadi bahasanya sambil pengakuan dosa.
0: Karena
1: jadi yakin ini, pengakuan dosa sambil kita bilang begini, mereka yang melakukan itu, dulu saya gini-gini, dulu kan belum ada duit, mohon maaf. Kami sekarang sedikit banyak sudah bisa menghasilkan. Dulu yang kami nggak akuin ini, kita akuin, kami ganti dengan harga sekarang. Kalau dulu kan kursnya dolar sama emas masih sekian, kita bayar gitu. Jadi setiap angkatan mulai ngeganti gitu, ngegulung. Jadi kita bersyukurnya adalah si bapak ibu yang mereka kan udah generasi kedua ketiga, berarti anak mantu dan cucunya yang usaha di sekolah itu itu udah sampai bisa umroh.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bahasanya ya ini cuman apa namanya kerugian yang tertunda atau pokoknya kami ganti setiap angkatan yang merasa melakukan. Jadi buat lucu-lucuan aja, tapi mengganti benar. Tapi bukan berarti satu angkatan keseluruhan, bukan. Yang merasa aja, kalau sekarang dia udah gak malu nih karena udah merasa berpenghasilan.
0: Iya benar, benar.
1: Lebih baik, mohon maaf, daripada
0: zaman waktu masih itu tentu, ya masih ya, sekolah gitu itu, ya.
1: Jadi setiap angkatan bayangin dong yang 0, tadi ngganti terus dia setiap angkatan. Jadi kan sekarang udah surplus ya.
0: Iya pasti.
1: Gak apa-apa dia tetap dagang gitu kan. Jadi mohon maaf dari angkatan sekian, enggak, mudah-mudahan unsur kerugiannya udah hilang ya kalau yang mau ngitung-ngitungan nakal gitu kan.
0: Iya.
1: Ini cuma 50 perak ya udah, sekarang diganti berapa kali lipatnya, orang kursnya udah beda kok,
0: menyesuaikan gitu, sama ya. Harga jadi, gorengan sekarang gitu ya katakanlah ya.
1: Yang dulu minyak goreng per liternya berapa, sekarang kan udah berapa
0: gitu-gitu.
1: Tapi kita sambil belanja juga di mereka, inget nih dulu kue dading apa. Pokoknya kita malah suka bingung kadang-kadang mau nyari sarsaparilla yang Bang Noel angkatan nggak, sarsaparilla yang tutupnya bukan kayak sekarang limun, tapi yang modelnya dibuka nanti bisa ditutup lagi, dibalikin ke pabriknya. Jadi dia kayak ada perkawatnya gitu, dia cuma disegel. Cuman nanti kalau udah kita buka diminum, nanti mulanginya berikut tutupnya itu lagi. Jadi dia sebenarnya cuman ada karetnya. Jadi hampa kayak lodong zaman sekarang, lodong yang hampa udara itu, air nggak tumpah, disegel aja. Nah itu ngangenin gitu. Kalaupun sekarang ada, tinggal yang limunnya masih ada isinya, tapi dia udah model yang praktis sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu kan nostalgia ya.
0: Nostalgia benar. Iya, dulu juga sempat pernah ngelihat juga orang jualan kayak gitu. Cuman memang nggak banyak. Udah pada beralih ke yang tutup, apa sekali pakai itu kan, kembalinya tanpa tutup. Iya, benar-benar.
1: Yang hari gini kan mungkin kurang higienis ya, karena kok cuman gitu, nanti
0: betul.
1: Itu cuma tutupnya dipakai ulang lagi. Tapi itu kemudian konstruksi botolnya begitu, jadi unik gitu. Kalau dilihat dari uniknya, toh ada yang sekarang nggak punah karena adanya yang zaman dulu. Dulu tidak tidak bersih apa-apa, punah semua kan, nggak mungkin ada yang sekarang gitu.
0: Benar-benar, benar. Jadi perkembangan lah ya, perbaikan gitu. Benar. Oke deh. Jadi gitu sih, emang hal-hal sepele kayak gitu pun bisa jadi topik obrolan sebenarnya ya. Jadi nggak tahu deh alasan orang-orang yang suka pamer, suka apa tuh sebenarnya apa tujuannya.
1: Dengan ininya sendiri, Bang, justru kita malah lebih fokus kepada yang ini ada calon-calon mungkin dari yang ratus nih, kalau Reuni Akbar ada calon-calon yang paling buntut, yang naga-naganya susah hadir.
0: Benar.
1: Urusan transportasi, untuk urusan apa, malu, minder, bla bla. Itu yang kita rengkuh.
0: Wajib dirangkul ya, yang seperti itu ya.
1: Dirangkul, kita masukin tempat kita nih. Pokoknya temanya kita nggak ada yang ngomongin yang sekarang ya, ngomongin zaman dulu. Nah nanti kalau udah santai begitu, mereka mungkin ada keluhan sedikit curhat, nah kita bantu itu tadi. Nah, jadi lebih guyup, lebih hidup, dan orang jadi nggak takut, nggak minder lagi untuk ikutan
0: tahun depannya ya.
1: Merasa belum, kalau cuma grade levelnya sekian nggak masalah, tapi tidak merasa minder.
0: Itu dia.
1: Hilangkan rasa mindernya. Gitu.
0: Benar. Oke deh, siap. Memang menarik ya kalau kita bahas di reuni itu, ada aja bentukan orang-orang yang unik-unik gitu ya. Iya.
1: Paling saya ngurang, mungkin di kita buat nolakan susah ya.
0: Iya.
1: Kan, orang per orang, tapi dia volumenya nggak sampai
0: dominasi,
1: gitu loh, Bang.
0: Nggak sampai mendominasi gitu ya.
1: 1% aja biarin aja lah. 1% dia nggak mau gaul sama yang sini gitu.
0: Ya udah gitu
1: buat,
0: ya.
1: Buat kita bukannya mau bikin blok-blokan, buat kami mengayomi ini. Artinya kalau kami lagi melepaskan diri yang luas ini, kita ke tempat dia juga bisa masuk. Selevel dalam tanda kutip, kalau mau ngerasain model kayak mereka, tapi kita enggak. Kita tidak menggunakan apa-apa kita hari gini pun. Sebenarnya mereka tahu kita di posisi mana-mana, jadi kadang-kadang dia agak gengsi sendiri yang kelompok itu.
0: Iya.
1: Padahal kami justru mengayomi yang ini, yang kita sama sekali nggak ngukur hari gini itu pakai apa, udah nggak usah. Kita lebih baik yuk bagi-bagi kail, atau kalau syukur kalau udah pada jalan semua ya tinggal menjaga, jangan sampai kan kadang-kadang kalau yang masih dibantu kayak tadi, kalau nggak dipegang kanan kirinya suka takut kecemplung, takut apa.
0: Nah gitu, itu dia bocah, lepas gitu ya,
1: dia udah bisa jalan sendiri. Nggak apa-apa, istilahnya kail yang kita pinjemin tadi bergulir untuk teman yang lain yang belum
0: gitu. Semoga harapannya seperti itu gitu ya.
1: Sudah berjalan, Bang Noel.
0: Sudah berjalan.
1: Sudah berjalan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, makin hidup, baik itu yang Akbar di kita kan tingkatannya dari kuliah SMA, SMP begitu kan.
0: Ini
1: sedang mencari TK, Bang.
0: Waduh, agak sulit itu ya.
1: Karena yang TK-nya sekarang kayaknya pada nggak main sosmed. Udah pre-boomer sekarang. Lacak-lacak lagi. Yang masih selamat sampai SD masih dapat. Tapi begitu yang TK sama PAUD zaman dulu. Nah itu kalau bisa ayo dong, walaupun cuma 5, 7, berapa biarin aja.
0: Yang penting masih bisa kumpul gitu ya.
1: Iya, masih bisa kumpul.
0: Itu dia. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Mas Bayu buat ceritanya. Sama-sama, menarik sama-sama banget ini kelompoknya yang ada di
1: juga,
0: Mas
1: Bang
0: Bayu.
1: Semua yang lain
0: siap
1: ceritanya.
0: Oke deh, siap. Oke.
1: Banyak izin pamit ya, Bang Noel.
0: Siap.
1: Masyarakat sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bayu ya, tadi ceritanya menarik banget tuh. Perkumpulan ataupun reuninya tuh banyak orang-orang yang positif gitu ya, bahkan merangkul orang-orang yang mungkin sampai sekarang masih berjuang gitu, dengan cara memberikan kail, dengan cara memberikan saran, masukan, atau mungkin juga bisa dengan memberikan mempermudah gitu relasi. Misal si A lagi butuh relasi ke tempat ini, kita ada kenalan. Nah itu bisa tuh jadi tempat buat kita memperbesar, buat namanya memperlancar rezeki orang gitulah ya gitu. Jadi terima kasih buat Mas Bayu, ceritanya keren banget dah. Dan kali ini udah terhubung juga nih sama Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, kabarnya gimana nih siang ini?
3: Kayaknya panas ini.
0: Panas ya?
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Panas-panas tapi sehat itu.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, juga sehat.
0: Iya, sehat dong pasti.
3: Ya, gua tadi ketemu sama grup Minang tadi.
0: Grup Minang? Di mana?
3: Iya, mau dagang tuh apa itu tadian.
0: Iya. Tadi Bang Wawan sempat ngajakin juga tuh dari kemarin-kemarin. Yuk ikutan yuk sama teman-teman dari Minang ke tempatnya siapa ya tadi ya? Bumi Darsi ya. Ke tempatnya Bumi Darsi gini. Tapi begitu lihat jadwal, waduh, Minggu masuk nih siang. Jadi enggak bisa, kita mesti kelarin tanggung jawab dulu nih. Itu dia.
2: Kecuali jagongnya sore gitu ya,
0: Pak. Iya, benar, kalau udah di atas jam 3 gitu boleh dah ya kita ikutan gitu.
3: Itu bisa.
0: Iya. Oke deh.
2: Saya tadi bisa kenalan sama Bu Helmi sama
3: Udah Rudi.
0: Oh, ketemu lagi tuh tadi di bawah tuh. Jadi mereka ya, ngumpul dulu di RRI. Sama Bang Wawan, sama Pak Rudi.
3: Dikenalkan itu.
2: Iya, kalau suaranya Bang Wawan saya enggak dengar yang
0: aneh. Enggak dengar. Oke deh, iya tadi rame juga tuh di bawah ya. Udah diajakin tapi aduh kudu siaran ke atas.
2: Ya harusnya sudah jamnya siaran itu
0: kan. Iya. Betul ya, itu dia biar ketemu Pak Mukimin sama Bu Yati gitu ya.
2: Iya. Tadi kan Umi Linda video call tadi ke
3: video call dari ganti sini.
0: Oke, iya Umi Linda tadi juga sempat bawain gorengan tuh buat ayah sama Bang Jojo tadi. Cuman kebetulan ayo lagi tenggorokan agak-agak enak nih. Jadi ngindarin ngindarin gorengan dulu lah. Maaf ya Nilinda ya. itu dia. Oke deh Pak Mukimin sama Bu Yati, ayo mau nanya nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati ketemu kangen gitu lah ya sama teman-teman lama, reuni sama teman-teman lama gitu ya. Kira-kira ada enggak sih dari teman-temannya Pak Mukimin sama Bu Yati nih? Yang
2: Kak saya kok dulu ya, Bang Noel kan generasinya beda-beda gitu ya.
0: Oke, betul. Silakan Bu Yati.
2: Kalau saya tuh reuni kan baru tahun 2023 itu Bang Noel di di Jebres itu. Itu ya ketemu sama Pak Guru yang masih ada sama teman-teman lama itu. Ya saling menanya kabarnya gimana, sudah berkeluarga belum gitu.
0: Tapi
2: terus bagaimana kerjaannya gitu Bang Noel.
0: Oke, tapi guyup ya apa namanya reuninya sama teman-teman, maksudnya enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada yang membandingkan, enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang gimana ya Bu Yati ya?
2: Ada itu yang lebih tinggi itu ya. Merasa lebih tinggi itu ada Bang Noel kan. Ada yang itu wah ketemu sama teman-teman yang di bawahnya itu enggak mau gitu ya.
0: Ada yang seperti itu ya. Lah itu kayak gitu Bu Yati sendiri menanggapinya gimana? Apakah ya udahlah biarin orang kayak gitu mungkin enggak bisa bergaul sama kita juga. Atau mungkin menanggapinya berusaha juga nih buat merangkul juga biar jangan seperti itu gitu. Kalau tanggapannya Bu Yati gimana?
2: Kalau saya tuh saya biarin aja Bang Noel, kalau orang yang sombong itu saya jauhin aja.
0: Iya benar sih, yang sombong begitu kadang kalau kita bergaul juga takutnya nanti lama-lama jadi ikutan gitu ya Bu Yati ya.
2: Iya, nanti jadi ketukut menular ke kita.
0: Nah itu penyakit menular tuh ya, hati-hati kudu.
2: Iya, Pak Mukimin.
0: Kalau Pak Mukimin gimana?
3: Saya dulu reuni itu temennya ya banyak dari Padang, dari Surabaya, dari
2: Lampung
3: ada.
0: Kok jauh-jauh Pak Mukimin?
2: Lah kan sekolahnya ya,
3: sekolahnya kan anu saya di mana-mana masuk situ dulu.
2: Masuk ke Padang
3: situ Solo sini.
0: Jadi di situ bermacam-macam dari daerah gitu ya.
2: Iya, kalau generasi saya dulu kan juga anu Bang Noel, kalau di Surakarta di Jebres itu temannya itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu.
0: Ada semua ya?
2: Iya kan, dulu kan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus kan di luar Jawa kan belum banyak dulu itu.
0: Oke, jadi pada sekolahnya di Surakarta itu ya?
2: Iya, Bang Noel.
3: Banyak dulu.
0: Iya.
3: Anu saya tanya, anu sekarang di mana, terus punya istri belum, punya anak berapa, kan gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi akrab ya Pak Mukimin ya, maksudnya adem ayem aja ya.
3: Kan adem ayem. Kan itu 4 tahun sekali reuninya itu.
0: Oh, 4 tahun sekali. Masih rutin ya sampai sekarang ya?
2: Masih.
3: Iya, masih.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti masih guyup, masih silaturahminya masih kuat rame, gitu ya.
2: Oke.
3: Iya, masih kuat ya. Terus ada yang lu misalnya jajan ya bareng-bareng.
0: Iya,
3: ke warung bareng gitu.
0: Oke deh, berarti nggak ada yang aneh-aneh ya Pak Mukimin ya, alhamdulillah.
3: Ada tapi ya enggak, saya dijauh ya.
2: Saya juga iya.
3: Ya iya itu.
2: Kan aneh itu waktu saya itu.
3: Misalnya selama enggak ketemu enggak mau nyapa ya, saya ya diem aja.
0: Iya, kalau mereka enggak mau nyapa ya kita ngapain nyapa duluan ya, gitu ya.
3: Iya, diem aja ya. Saya ya merasa enggak lapelnya. Gimana ya enggak tahu.
0: Oke. Iya, benar deh. Oke deh, siap.
2: Saya juga itu kan ada yang minta nomor gitu. Kasih nomor ya. Nomornya Pak Mukimin itu enggak mau, terus nomor
3: mana yang pribadi, nomornya enggak punya nomor pribadi anu ya.
0: Oke.
2: Lah kalau orangnya sama-sama perempuan sih enggak apa-apa, tapi kalau misalnya cowok kok nganu minta nomor yang pribadi itu
0: ya agak gimana ya. Agak jaga jarak, benar-benar itu dia. Ya, oke.
3: Saya, ya dulu reuni di situ saya ikuti, tapi saya diam aja ya. Saya ya nganu sama teman-teman, tapi teman yang akrab sama saya.
0: Iya, kan, biar lebih nyaman gitu ya Pak Mukimin ya.
3: Menemui anu teman-teman yang lama tuh biar nemui saya anu grup sendiri ya gitu.
2: Iya kan, saya sama Pak Mukimin kan sekolahnya beda gitu.
3: Beda, enggak beda.
2: Jadi saya reuni ya Pak Mukimin cuma mengikuti saya
0: gitu. Nemenin gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Oke deh, siap. Terima kasih buat ceritanya Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga dari reuni-reuni yang bakal diadain dari tahun ke tahun. Kalau Pak Mukimin tadi 4 tahun sekali ya?
3: 4 tahun sekali.
0: Oke, okay, berarti
2: saya 7 tahun sekali.
0: Waduh, lama banget 7 tahun sekali. Iya. Ya semoga dengan adanya agenda rutin reunian semakin mempererat silaturahmi dan gak lepas kabar-kabaran sama teman-teman lama gitu ya Pak Mukimin sama Bu Yati yang oke deh, siap, terima kasih. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Buat Kakung Jo sama Uti. Unilinda
3: sudah pulang. Ibu Uni, Elmi
2: masih Bu Elmi.
0: Iya, masih kumpul-kumpul.
3: Ya Bang Aris kali anyar.
2: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya tentunya.
2: Amin Bang Noel.
0: Amin.
2: Bang Noel juga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Ya benar ya, yang namanya reuni tuh segala macam orang pasti ada lah ya. Ada yang suka pamer, ada yang suka nggak mau, bahkan nggak mau berkumpul sama yang ibaratnya kayak di bawahnya gitu ya. Tapi benar kata Bu Yati, nggak usah digubris. Daripada ntar kita bergaul sama dia juga, ketularan sombongnya gitu ya. Nah buat abang-abang yang belum bergabung, baik melalui WhatsApp ataupun telepon, langsung aja bergabung ya. Tapi kita abis ini bakal kabar berita dulu, setelah itu baru kita balik lagi. Langsung aja di 0812 112 4928 atau di 021 350 4510.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri. Propat FM.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan jalan sebidang di perlintasan kereta api kawasan Pasar Minggu yang melintasi Kompleks Badan Intelijen Negara atau BIN rampung pada awal 2027. Menurutnya, kehadiran jalan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pramono menjelaskan proyek pembangunan jalan tersebut sebenarnya telah dirintis sejak masa gubernur sebelumnya dan saat ini Pemprov DKI tengah menyelesaikan proses pembebasan hingga pembersihan lahan sebagian-bagian dari persiapan pembangunan.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengaturan penggunaan gawai atau telepon pintar di sekolah sebagai salah satu upaya membangun ekosistem digital yang sehat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Adiyah Chandrasari di Palangkaraya Sabtu kemarin menjelaskan, pengaturan ini merupakan kebijakan Gubernur Agustiar Sabran dalam mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang lebih kondusif. Adiyah memaparkan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan diri pada peserta didik. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Han julit-julitan, tapi juga udah jadi lucu karena udah lewat lama banget gitu ya. Dan tapi kalau kita ngomongin soal reuni, pasti yang namanya orang-orang yang merasa lebih lah ya daripada orang lain tuh ada aja ya Bang Po ya. Entah itu teman dekat kita sendiri yang lama kelamaan kita jadi nggak ngenalin dia lagi gitu ya. Bahkan dulu zaman sekolah tuh kayaknya orangnya baik, ramah ke semua orang, tapi begitu reuni setelah puluhan tahun nggak ketemu, ternyata sudah udah berubah gitu ya. Nah, kira-kira kalau Abang Po ketemu sama orang yang kayak gitu, yang sukanya pamer, sukanya ngebandingin sama pencapaian orang lain, bahkan ada juga ya tadi yang nyeritain juga ada Mas Bayu yang gak mau bergaul juga sama orang-orang yang masih berjuang sampai sekarang ibaratnya begitu. Nah, kira-kira tanggapannya Abang Po gimana? Langsung aja ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari Ibu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel yang ganteng. Alhamdulillah dibilang ganteng selain nama ibu ya. Moga sehat dan banyak rezekinya. Jakarta punya cerita. Ciawi hadir Abang Po. Oh, salam-salam aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi ya. Semoga lancar rezekinya juga dan sehat selalu. Terus ada juga nih dari Bang Yogi di Palembang. Saya termasuk orang yang jarang reunian. Soalnya teman saya pada sibuk semua gitu ya. Dan kalaupun ada yang seperti itu, misalnya kayak yang tadi ya, yang sombong, yang gak mau bergaul dan sebagainya, ya itu tanggapannya adalah ya udah senyumin aja kalau saling ada yang pamer kesuksesan gitu. Oke deh, berarti benar-benar gak usah bergaul gitu ya Bang Yogi ya. Lebih baik kita menyendiri sama grup kita sendiri. Kita sebenarnya gak mau grup-grupan, cuman karena keadaan memaksa. Daripada gak nyaman kita ngobrolnya ya, jadi lebih baik kita sama grup kita sendiri yang memang masih ibaratnya mungkin masih sama-sama berjuang gitu ya. Jadi lebih nyaman reuninya. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang. Dan kalau emang ngomongin soal reuni nih, banyak banget cerita-ceritanya ya. Termasuk tadi cerita dari Mas Bayu, menarik banget tuh. Bahkan ngerangkul orang-orang yang memang masih berjuang sampai sekarang. Dan juga di apa ya, di ibaratnya bukan dipegangin ya, ditemenin terus lah ya, biar kagak jadi kayak orang-orang yang justru kita kita jauhi gitu. Jangan sampai setelah kita bantu terus dia udah mulai bisa jalan dengan kakinya sendiri, justru nanti begitu ketemu lagi berubah sikapnya, jadi lebih apa namanya, lebih sombong, kacang lupa kulitnya gitu ya katanya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi gitu. Dan emang di apa namanya, di komunitas ataupun di reuniannya Mas Bayu tadi keren banget sih, orang-orang yang mungkin masih berjuang dirangkul. Terus ada juga tadi ya yang di kantin dulu zaman sekolah suka ngambil berapa, bayarnya berapa, itu bahkan juga ada sesi pengakuan dosa juga. Dan pengakuan dosa akhirnya diganti ataupun ibaratnya kayak di apa ya, dikembalikan lah ya rezeki yang dulu sempat kita ambil gitu. Itu bagus banget tuh Abang Po ya. Jadi kita kagak lupa sama yang namanya bukan kejahatan, bukan merugikan orang lain juga ya, emang karena mungkin kondisi waktu itu masih kurang lah ya ibaratnya. Dan akhirnya sampai sekarang pun diadain yang namanya iuran untuk atau ganti masing-masing untuk kerugian yang dialami sama ibu kantin. Dan alhamdulillah dengan tidak diungkit-ungkitnya ya mungkin sama ibu kantin, bahkan tadi Mas Bayu juga cerita ibu kantinnya juga sama keluarga udah umroh, udah sukses lah pokoknya ya, lebih baik daripada saat zaman-zaman sekolah dulu gitu. Nah, kalau Abang Po sendiri kira-kira ada cerita apa sih waktu reunian, atau mungkin ada cerita yang menarik juga nih tentang kenakalan-kenakalan yang dulu pernah dialami sama Abang Po? Langsung aja cerita di mari ya Abang Po ya. Sambil kita dengerin dulu nih satu lagu Rujuk dari Lista Savitri.

0: Bang.
1: Ayah bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus, kalau ayah mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Selamat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah, Bang Po, Bang Noel di mari. Dan tentunya masih ngebahas soal reuni. Jadi salah satu hal yang mungkin bagi sebagian orang ditunggu-tunggu, tapi bagi sebagian orang juga itu jadi momok yang cukup menakutkan untuk dihadiri gitu ya. Nah tapi kalau yang satu ini gimana nih? Udah terhubung nih di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya Bu Umi, udah ditungguin dari tadi, kagak nongol-nongol, baru nongol.
1: Iya, lagi makan.
0: Oh lagi makan, makan sama apa Bu Umi siang ini?
1: Apa itu, kentang balado sama tempe orek itu, kecapin itu.
0: Sayurnya apa ya? Kagak pakai sayur?
1: Enggak pakai sayur.
0: Waduh, kurang lengkap tuh. Tapi enggak apa-apa deh. Yang penting udah makan siang, udah ada tenaga gitu ya, Bu Umi ya.
1: Tapi ditawarin sama yang masak, ditawarin sayur bayam, saya enggak suka.
0: Sayur bayam enggak suka, Bu Umi. Sukanya apa kalau sayur?
1: Bayam itu kalau saya nyayur itu pakai kuncit, bawang merah, pakai kemangi gitu.
0: Oh.
1: Dikasih gula pasir dikit. Itu jadi agak manis. Nah itu yang nyayur cuman garam doang
0: ya. Oh jadi sebenarnya Bu Umi seneng sayur bayam, cuman yang masakannya ya, Bu Umi sendiri. Oh ya,
1: saya kalau mau nyayur bayam tuh nyari temu kunci dulu.
0: Oke.
1: Kalau nggak ada kurang sedep.
0: Kurang sedep ya. Benar-benar. Ya,
1: nanti kasih kemangi, jadi tambah enak. Tuh kasih gula pasir gitu.
0: Iya. Oke. Jadi lebih sedap, lebih mantep gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap Bu Umi. Kita lagi ngobrolin soal reuni nih Bu Umi. Kira-kira kalau menurut Bu Umi sendiri, reuni itu jadi suatu yang ditunggu-tunggu atau justru suatu hal yang mungkin kayak takut datang ke reuni, ntar ketemu si A, si B, si C, ntar diremehin lagi gitu.
1: Kalau saya sebetulnya tuh suka jadi menunggu, tapi sekolah saya itu kalau udah lulus pada bubar.
0: Oh, oke. Okay. Tapi biasanya semasa sekolah kan ada tuh ibaratnya kalau anak sekarang tuh bilangnya circle atau grup-grupan gitu. Kalau Bu Umi nggak ada tuh grup-grupan zaman SMA.
1: Nggak ada grup-grupan kalau saya dulu.
0: Oh.
1: Campur semur gitu, nggak pakai grup-grupan.
0: Berarti begitu lulus sudah jadi alumni, ya udah pada mencar sendiri-sendiri ke kota lain gitu ya.
1: Ya, padahal kalau yang SD itu kan rumahnya masih deket semua itu. Saya di sebelah timur itu dulu bekas kebun binatang Tegalwareng, terus teman-teman saya juga di situ, belakang rumah banyak, terus yang sebelah barat itu kebun binatang juga banyak, teman SD semua rumahnya pada di situ, soalnya SD-nya kan deket situ Bang Noel. Tapi ya paling kalau pas pulang aja ntar masih ada yang ketemu, sekarang dagang nasi.
0: Okay.
1: Terus ada lagi yang ketemu gitu. Tapi gak pernah reuni. Nah saya itu kan SD dua kali, jadi tiga tahun tuh Bang Noel. Soalnya dulu rumah itu kan di Jalan Kimangun Sarkoro itu, yang Stadion Diponegoro itu. Terus ke arah itu deket Pringgading. Nah terus saya di situ SD belakang SMP Negeri 3 itu 1, 2, 3 tahun, terus pindah rumah. Nah rumah deket itu kebun binatang Galwareng, kan rumahnya jadi jauh sama sekolah. Akhirnya
0: pindah juga,
1: pindah deket rumah.
0: Okay.
1: Gitu. Nah terus saya waktu itu ada TV swasta yang siaran hitam putih kan dulu. Nah itu saya pas nonton tahun 2013 tuh, lah tamunya kok katanya guru kembar. Nah, tungguin, kok namanya sama kayak teman saya waktu kelas 1 yang pertama dulu tuh tahun 62. Jadi teman saya 3 tahun kan kelas 1 2 3. Saya tungguin, ya benar namanya kok sama. Apa jangan-jangan ini teman saya yang dulu. Udah 50 tahun kan itu Bang Noel.
0: Pasti udah berubah juga ya, dari perawakan, dari wajahnya juga udah berubah ya.
1: Panggung sekarang juga jadi seumuran saya sekarang.
0: Iya.
1: Sudah 70-an lebih. Mm-hmm. Tapi saya sana ya karena orang apa ya kecukupan gitu, jadi wajahnya lain, apalagi muncul di TV ya kan.
0: Oke. Okay. Itu jadi, muncul di TV-nya karena apa?
1: Kan siaran itu diundang dari acara Hitam Putih yang dulu penyiarnya Deddy Kobusir itu.
0: Iya, maksudnya apa namanya, ada keunikan kah, ada misal prestasi kah? Ya,
1: karena guru kembar gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus ngobrol-ngobrol, tapi nggak disebutin kan kalau ini waktu kecil dari Semarang, sekolah ini alamatnya. Ini kan nggak disebutin gitu, Bang Noel. Jadi saya cuma pikir-pikir, iya ini teman saya dulu waktu tahun 62 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 bareng terus. Nah akhirnya saya ngomong ke adik saya yang laki tuh, yang adik bontot saya tuh nomor 3, dia kan bisa mainin HP gitu. Terus akhirnya dicari-cari ketemu, Mbak, ini rumahnya di Kelapa Gading. Oh gitu ya. Terus ada nomor teleponnya, ada ini rumah guru kembar katanya gitu. Oh, nah coba ya ditelepon, ntar aku tak telepon, tak tanyain apa dulu pernah dia di sini. Akhirnya saya telepon, benar lah temanku dulu ya waktu sekarang udah nenek-nenek ketemu. Tapi saya nggak bisa main kesana kan karena kondisi saya.
0: Iya.
1: Jalannya saya pakai alat bantu, saya bisanya ngojek. Kalau ke RRI saya masih bisa, tapi ke Kelapa Gading kayaknya jauh banget ya. Lewat Pangkep, lewat Senen. Akhirnya cuma telepon-telepon aja sampai sekarang, Bang Noel.
0: Ya alhamdulillah tersambung lagi silaturahmi setelah 50 tahun ya, Bu Umi ya.
1: Karena nonton TV itu kalau saya nggak nonton ya nggak tahu.
0: Nggak tahu ya.
1: Terus dia kan di situ jadi disebutin jadi guru anak-anak nggak mampu di jalan Lagoa itu yang di bawah jembatan layang itu. Jadi guru pantesan kok dipanggilnya tadi guru kembar.
0: Tapi Bu Umi ngerasa bangga nggak, Bu Umi, punya temen yang jiwa sosialnya tinggi, bahkan sampai diundang ke interview juga gitu. Seneng ya?
1: Iya, ya seneng. Saya dulu kan juga di kampung sini kan juga kerja sosial ya, ngurus anak-anak juga dari posyandu sampai ibu hamil. Saya urus semua, nanti ada acara KB saya nyari ibu-ibu, saya ajak pergi ke sana. Jadi pindah-pindah kelurahan gitu di sini dulu, Bang Noel. Kadang ke kelurahan sana Cipete, kadang kelurahan Pasar Jumat, terus pernah juga di itu Kebayoran Baru, kadang gitu, kecamatan sini Pesanggrahan gitu, pindah-pindah. Saya senangnya itu saya anggap wah itu jalan-jalan, jadi saya senang.
0: Iya, walaupun mungkin secara materi juga nggak terlalu ini ya, Bu Umi ya, tapi dijalanin aja udah seneng gitu ya.
1: Senang, jadi nggak mikir macam-macam. Kalau orang yang nggak suka kan males kayak gitu mungkin. Tapi kalau saya senang, nanti ada tetangga minta tolong, Bu, ini anak saya sakit mau operasi gimana, Bu, biayanya saya, oh iya ntar tak urus. Kalau memang benar-benar nggak mampu kan saya mau, tapi kalau mampu saya nggak mau nanti ditegur saya salah.
0: Iya, kalau memang mampu kenapa cari bantuan gitu ya, Bu Umi ya.
1: Sana ngurus sendiri, mampu.
0: Benar.
1: Saya nanti ngantar tuh ke rumah sakit sini Jakarta Selatan yang terbesar itu di Fatmawati. Ya sampai masuk, ntar saya tengokin tiap hari. Pulang saya juga disuruh nungguin gimana, Bu, nanti keluarnya ya, nanti minta tanda tangan ini bagian keuangan, bagian kepala rumah sakit. Saya tunjukin gitu, tapi saya itu rasanya seneng aja
0: ya, bantu orang gitu ya, ngelihat orang juga seneng terbantu gitu ya.
1: Kaki saya juga mati enteng. Sekarang jadi saya masalah kaki, akhirnya saya istirahat di rumah, cuman inget kenangan waktu muda, enak banget ya jalan-jalan ke sana sini.
0: Iya.
1: Sekarang minta istirahat gitu Bang Noel. Iya. Jadi saya terus ketemu teman saya ya, cuman yang kembar itu gara-gara ngeliat di TV, akhirnya bisanya cuman telepon aja, nggak bisa ketemu muka.
0: Iya itu dia, tapi nggak apa-apa, yang penting masih silaturahmi sama teman lama. Itu kan pasti banyak banget cerita gitu ya Bu Umi ya, apalagi udah 50 tahun nggak ketemu, pasti ngobrolnya panjang kali lebar kali tinggi itu.
1: Jadi isinya komplit.
0: Apalagi sama-sama jiwa sosialnya tinggi, nah itu pasti ngobrolnya lebih seru lagi itu.
1: Enak itu Mbak ya sosialnya, tapi terus keurus sama pemerintah kan waktu itu masih Gubernur Ahok. Jadi dapat tempatnya itu tadinya sembarang aja di bawah jembatan jalan layang di Jalan Lagoa. Akhirnya sekarang dia bilang sekarang udah dikasih tempat sama Gubernur Ahok. Oh ya alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Jadi iya,
1: ketahuan Gubernur dapat perhatian, dikasih tempat buat ngajar anak-anak itu. Ya udah, saya pengen ketemu tapi nggak bisa ya, aku jalannya terhambat.
0: Ya iya, ya semoga nanti suatu saat kalau memang ada kesempatannya bisa ketemu ya Bu Umi ya, biar temu kangen saya, secara tatap muka gitu.
1: Temu kangen, tapi kan di sana orang sibuk repot banget. Kalau saya kan orang nganggur, jadinya kan nunggu yang sibuk itu kapan ada waktu gitu. Saya sih setiap saat bisa ya.
0: Iya.
1: Nah, kasihan yang lagi sibuk gitu Bang Noel ceritanya. Oh, jadi nggak pernah reuni sekolah ya, lebih lama.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi buat ceritanya ya. Semoga bisa menginspirasi juga nih buat Bang Po semua dan pendengar ya. Biar walaupun kita nggak pernah reuni, tapi yang namanya teman, kalau emang ada kesempatan ketemu, ya ketemu gitu ya Bu Umi ya. Temu kangen gitu.
1: Sekarang masih ya kangen, kepengen temu teman SMP, teman SD, tapi ya udah kayaknya nggak bisa kali udah.
0: Iya, ya semoga kita berdoa aja kapan-kapan nanti ada waktu Bumi juga iya, makin sehat gitu ya.
1: Tuhan mempertemukan kan, bisa aja ya.
0: Amin. Jadi, amin amin. Oke. Siap, terima kasih juga buat Bu Umi ya.
1: Siap. Sehat selalu ya, Bel ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Umi ya. Nah itu dia ya Bang Po ya, Bu Umi dengan segala keterbatasan fisiknya yang sekarang ya, itu masih semangat banget buat ketemu teman-teman lama ya, buat berbagi cerita. Nah kalau Abang Po yang masih dalam keadaan sehat nih, boleh lah ya sesekali, walaupun mungkin udah kapok gitu ya, ketemu sama reunian, terutama yang ada beberapa orang oknum bisa dibilang ya, yang suka nyakitin hati gitu. Tapi sesekali gak masalah ya, barangkali nanti ada rezeki yang datang dari situ. Gak, rezeki tuh gak melulu soal materi, tapi rezeki bisa ketemu teman lama, bisa cerita-cerita, mungkin bisa juga dapat relasi dan sebagainya gitu. Dan kita bacain juga nih WhatsApp dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Selamat siang Bang Noel, kalau saya suka menghadiri acara reunian sama teman-teman lama, teman sekolah. Tapi alhamdulillah gak ada yang pamer tentang keluarga ataupun kesuksesan. Tapi kita ngobrol masa lalu waktu masih sekolah. Ada teman yang lucu, yang bandel tapi pinter, ada guru yang galak. Semua kita cerita, jadi seru pertemuan reuni cerita zaman dulu gitu. Canda ria yang gak akan terlupakan. Itu aja Bang Noel, terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Ya memang circle ataupun apa namanya, teman-teman zaman sekolah tuh beda-beda tiap orang ya Bang Po ya. Ada yang memang teman-temannya zaman sekolah tuh baik-baik, sikapnya bahkan dari zaman sekolah sampai sekarang juga gak berubah, masih suka merangkul teman-temannya, masih ramah, dan juga masih gak merendahkan lah ya ibaratnya, gak ada vibes negatif gitu. Dan bersyukurlah kalau ada teman-teman, ketemu teman-teman yang kayak gitu gitu ya. Oke deh Bang Po. Dan memang yang namanya orang tuh kadang suka apa ya, suka yang sombong-sombong begitu tuh, nggak melulu mereka sombong tuh karena memang udah semuanya terpenuhi, tercukupi gitu ya. Kadang memang ada orang tuh yang kayak membentuk barrier sendiri biar dia tuh nggak diremehin. kadang ada orang yang suka ngarang aja cerita walaupun mungkin nggak sesuai realita ya, tapi dia insecure gitu ya dan butuh validasi yang tinggi. Jadi emang reuni itu ngetemuin kita versi lama diri sendiri gitu. Ada memori masa sekolah, ranking kelas, atau mimpi yang dulu sering dibicarain. Dan mungkin orang-orang yang sekarang terlihat sombong, terlihat suka pamer itu zaman sekolah mungkin suka diremehin, suka dipandang sebelah mata. Akhirnya begitu reunian dia takut diremehin lagi dan takut di apa ya, takut dipandang sebelah mata lagi. Akhirnya dia juga bersikap 180 derajat dari kehidupannya yang sekarang gitu ya. Jadi suka pamer, suka apa namanya, suka sombong, bahkan kadang juga suka ngerendahin orang lain. Ya latar belakang orang juga beda-beda ya Bang Po ya. Jadi kita juga mesti pinter-pinter ngeliat nih orang kepribadiannya gimana nih sekarang ya. Dan kalau emang kepribadiannya baik, kepribadiannya bisa diajak bergaul, ya kita gak ada salahnya juga ngobrol dan ketemu gitu ya. Jadi bisa nambah relasi dan nambah teman juga, dan tentunya silaturahmi sama teman-teman lama gitu Bang Po. Oke deh Abang Po ya. Jadi tadi sebagai penelpon terakhir ada Bu Umi, dan juga di WhatsApp terakhir ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Dan udah jam 14.48 ya Abang Po ya, udah di penghujung acara. Ayo kudu pamit. Terima kasih banyak nih buat Abang Po yang tadi udah bergabung ya. Dan buat Kakung Jo tadi yang mungkin lagi ada sesuatu dan lain hal katanya ya, belum bisa on air. Enggak apa-apa Kakung ya, besok-besok masih ketemu lagi kok, tenang aja. Oke deh Abang Po ya, terima kasih banyak yang udah bergabung. Dan Aye mohon maaf kalau ada salah-salah kata sepanjang Aye menemani Abang Po di hari Minggu ini. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Pok Mariana nih yang bakal nemenin Abang Po di Dangdutnya dan juga di Belantek dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM. Ayo kudu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya.

0: mana nih?
1: Buat gue.
2: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
3: Iya dong, Puli.
2: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
3: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
2: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
3: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
3: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
2: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Gubernur Pramono Sapa mengatakan tim pengendalian inflasi daerah atau TPIID segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Dan Pramono juga menegaskan meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali. Bahkan hingga Juni 2026 kemarin, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Beralih ke informasi yang lain, status UNESCO Global Geopark yang melekat pada Geopark Merangin menghadapi ancaman serius. Kawasan warisan dunia di Jambi tersebut mulai dirusak oleh aktivitas tambang emas ilegal. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan status UNESCO tersebut resmi didapatkan Geopark Merangin pertanggal 24 Mei 2023. Predikat ini diraih setelah pemerintah Provinsi Jambi berjuang melengkapi berbagai persyaratan, mulai dari kajian ilmiah, dokumen geologi, sejarah hingga pengelolaan kawasan agar layak diakui sebagai bagian dari jaringan geopark dunia dalam hitungan tahun. Al Haris mengatakan bahwa Geopark Merangin memiliki nilai yang sangat tinggi karena menyimpan fosil flora dan fauna purba berusia ratusan juta tahun yang menjadi objek penelitian ilmiah internasional. Pengakuan UNESCO menjadikan kawasan tersebut bukan hanya milik Jambi, tapi juga bagian dari warisan dunia yang harus dijaga bersama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Bingkai Budaya.
1: Tari Gelombang merupakan sarat kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6-10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranuk Lampuan yang diiringi oleh Serune Kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
2: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
1: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
3: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian, karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA. Jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
1: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau OPAR. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan, dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bercicik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran.
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik

0: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
1: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
2: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
1: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
4: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
3: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Sua Si Gading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Laporan reporter Anwar Yunus.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Sua Si Gading, Kecamatan John Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah.

0: Milik usaha Suak Si Gading atau SG di Farm, Akmal Fata ST menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
1: Dan perkembangan daripada umpan ataupun pakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita. Produk dari SGD Farm. Karena kita misalnya badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
0: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22 ribu butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan. Termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
2: BUMG Cod Darat bekerjasama dengan pesantren Raudatul Jana, Kecamatan Samatiga Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Badan usaha milik Jampung, BUMD Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Kampung Cod Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cod Darat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
4: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Nah, kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
3: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
5: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
3: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cod Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda dalam menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loks Mawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Priah. Berikut laporan Alvin Sahrin.
1: WWF bekerja sama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan winanam di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia, Robi Royana menyebut, kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya, Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Wadkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kenapa pulang?
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
2: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita yang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota DPD RI Haji Umar melakukan kunjungan kerja ke Sebelah Salam dan soroti polemik ke transmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umar melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke kota Sebelah Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Sebelah Salam. Kehadiran senator vokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sebelah Salam, Adita Karya, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umar menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
4: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah Haji Umar yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
3: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kodul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Warilon bahaban ibak sepatnya edisi Minggu sore sekurang belah Juli 2026. Ya, suasana yang cukup tatpa untuk duduk-duduk sajian rekan, sajian keluarga. Tamu cuca yang penting kita baik tamu empat. Ya, Warilon sama jangan mame dari Cut Niken Perang Sabi.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Jod Rosmawan udip manusia. Udip manusia kepe warilun pe tak minta lah udipnya. Tak minta harta, tak minta tahta, tak minta wanita. Nyankan mandu warilun. Munya lam kitab kagus surah. Nyol heboh tanya ujian ke tanya. Harta tak minta pula pingkui bak sabah hotel kah habis, hotel habis hamta. Mungkin tak balam kubu. Tahta warilun menggantung-gantung, mutingkom-tingkom. Me trom-trom bak sabah hotel tahta pihak akan red pulang wanita

0: Beri sekar baju.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Warehlan taharap nane yang jroh yang mutua mulia. Tapi jarang tak berdoa ke anu warehlan. Matena salah ta cimbaru ta tenak-tenak. Kibancara akan lah anu yang mutua yang banyak. Tak harap nasyidara yang gak dianjroh tapi mempakir lebih kiban cara. Makanya warilun pu yang lamulainya itu bit lambabah. Supaya lambabah nanyo get warilun tak peget lamulai nanyo.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara.

menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
2: Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Namun sebelum kita melanjutkan terkait dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan suatu hal yang penting yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini, di mana jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang sangat memprihatinkan, yang mana berita ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang mana dalam pernyataan beliau disebutkan bahwasanya dalam kurang lebih 6 bulan terakhir ini, sejak Januari 2026 sampai Juni 2026 ini, banyak terjadi kasus HIV yang ada di Kota Banda Aceh. Dan tentu ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah berita yang sangat mengejutkan. Dan lebih mengejutkan lagi, dari ada 43 kasus yang terjadi sejak awal Januari sampai dengan Juni 2026 ini, lebih dari 50%-nya itu dikarenakan adanya hubungan sesama jenis ataupun LGBT. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menjadi perhatian kita semua, kenapa ini terjadi? Ya. Apakah anak-anak muda kita sudah lost control, ataupun tidak ada lagi yang memantaunya, tidak ada lagi yang menasehatinya dan sebagainya? Dan ini juga terlebih mungkin ada kaitannya dengan anak-anak muda kita sekarang, yang mana mereka banyak melalaikan ibadah salat. Apalagi kondisi hari ini ya, Piala Dunia dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang asik nonton bola itu sampai dia tinggalkan ibadah salat. Kan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teringat kami kepada sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Jadi di ayat ini disebutkan akan datang nanti sebuah generasi, ya, generasi penerus kita ini, yang mana generasi tersebut mereka melakukan dua hal yang bisa menghancurkan moral. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, adha'us shalah. Jadi ketika salat itu disia-siakan, ketika salat itu tidak dikerjakan, ketika salat itu ditinggalkan dengan begitu mudahnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau permasalahan salat ini ditinggalkan begitu saja, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa? Ketika ibadah salat itu disia-siakan, berarti perintah-perintah yang lain juga itu akan disia-siakan begitu saja. Misal ada orang enggak mau salat, otomatis dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk mungkin nanti puasa dia tinggalkan, dia enggak mau keluarin zakat dan lain sebagainya. Jadi ketika salat itu disia-siakan, ya, ini bahayanya. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat juga di dalam referensi kitab-kitab fikih, ketika kita membaca salah satunya dalam kitab fikih Manhaji ala Mazhab Syafi'i, di situ disebutkan ma hukmu tarikus shalah, apa sebenarnya hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat ini. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i membagi kepada dua kriteria orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama adalah fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha au mustahzi'an biha. Adapun orang-orang yang meninggalkan ibadah salat itu karena dia ingkar kepada kewajiban salat. Seakan-akan dia mengatakan, oh sembahyang hana wajib, ini sembahyang enggak wajib nih. Ketika dia mengingkari akan kewajiban salat, au mustahzi'an biha, ataupun dia memperolok-olok salat, maka dalam konteks seperti ini dianggap dia telah murtad dan keluar daripada agama Islam. Jadi seakan-akan dia enggak percaya kepada salah satu daripada rukun Islam yang lima. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada peran seluruh lapisan masyarakat. Jadi seorang imam, ya, termasuk dalam hal ini misalkan gubernur ataupun dalam kota Banda Aceh misalkan wali kota. Wajib atas seorang imam, ya, untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti dalam ruang lingkup keluarga, nanti orang tua. Maka kita lihat apakah orang tua ini ada memperhatikan terhadap salat anaknya, dengan siapa dia bergaul. Apalagi dalam beberapa kejadian juga kami melihat sendiri ketika menjelang ataupun antara azan subuh dengan iqamah, itu masih banyak ada beberapa anak muda yang masih nongkrong di kedai kopi, juga masih nongkrong di jembatan Simpang Lima. Ada juga yang masih mancing. Jadi orang siap-siap salat subuh, dia sedang mancing itu di jembatan Simpang Lima. Kenapa ini terjadi jemaah yang muliakan Allah SWT? Apakah enggak ada yang mengontrolnya? Apakah enggak ada yang memberikannya nasihat? Tidak ada semacam aturan dalam ruang lingkup kota Banda Aceh dan lain sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau dari tingkat yang paling sederhana adalah yang paling kecil adalah ruang lingkup keluarga. Paling tidak apa? Orang tuanya selalu membangunkan anaknya untuk salat subuh. Nek bedah sembahyang. Ya. Maka ketika ada orang tua yang perhatian terhadap salat anaknya, misalkan setiap subuh dia selalu dia bangunkan anaknya. Bahkan kalau bisa, kalau enggak bangun di ya dia siram air misalkan. Kibancara berjaga salat subuh. Sehingga timbul di pikiran anak tersebut, oh sembahyang ini penting, salat subuh ini. Karena kenapa? Oh, tip bengah runci tapi bugolot. Orang tua selalu bangunkan saya ketika waktu pagi untuk salat subuh. Tapi terkadang kita juga melihat ada sebagian orang tua yang kadang-kadang ketika lihat anaknya tidur sayang. Oh, tadi telat pulang dia jam 2, biarin dia tidur. Sehingga dalam timbul di pikiran anak ini bahwasanya salat subuh itu enggak penting. Sehingga dia tinggalkan begitu saja. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tadi hukum yang pertama itu, ada orang kalau dia ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap dia telah kafir ataupun telah murtad, dan wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, lalu kalau dia enggak mau bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan ingkar kepada kewajiban salat. Jadi kalau ingkar sudah kepada kewajiban salat, misalkan dia sudah menyatakan diri. Apalagi kadang-kadang kita lihat hari ini orang buat live di TikTok itu dia enggak takut-takut. Nah, sampai dia ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, walaupun saya enggak pakai hijab, saya ini, saya itu. Padahal itu mempengaruhi terhadap akidahnya. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika dia telah menyatakan, apalagi kalau dia bilang, oh sembahyang hana wajib, dia live lagi di TikTok dan lain sebagainya, maka ketika dia meninggal dunia nanti, dalam kitab fikih manhaji ala mazhab syafi'i disebutkan, enggak boleh dia dimandikan, enggak boleh dia dikafankan, enggak boleh dia disalatkan, dan enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Jadi tegas sekali tentang masalah salat ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih juga kita mendengar ya, Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah shalah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maknanya dengan sengaja ataupun dengan i'tikadnya, ataupun dia mengharamkan, ataupun dia istilahnya ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap telah kufur. Adapun yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan apa? Hukum orang meninggalkan salat, fa amma man tarakaha kaslan. Jadi dia meninggalkan ibadah salat karena malas. Tetapi dia tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya oh salat ini wajib. Dia tahu salat itu rukun Islam yang 5. Tapi dia enggak mau kerjakan karena malas. Oh, dia tunda sebentar lagi, tunda lagi sampai dia tinggalkan salat. Jadi kalau ada orang seperti ini, wajib juga atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dia enggak mau taubat dan meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti itu tetap dilaksanakan fardu kifayah. Layaknya jenazah kaum muslimin. Tetapi apa yang dilakukan itu termasuk daripada ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia memperolok-olokkan Allah, padahal Allah sedang memperolok mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan secara bermalas-malasan. Oh, kalau lagi enak badan sholat. Kalau lagi nggak enak badan nggak sholat. Lagi pas mood sholat. Kalau nggak pas moodnya nggak sholat. Nah, ini hati-hati orang seperti ini. Ya. Bahkan dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika nanti akan datang generasi pengganti kita nanti, generasi yang mana mereka melakukan perbuatan yang bisa merusak moral mereka. Ciri-cirinya apa? Adha'us shalah. Yang pertama mereka menyia-nyiakan salat, dan yang kedua apa? Wattaba'us syahawat. Otomatis kalau ada orang yang enggak salat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan mengikuti nafsu duniawinya. Ya, macam-macam kita lihat kondisi hari ini, banyak kasus perzinaan. Beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada berita yang ditemukan bayi, bahkan ada yang dibuang di sungai. Na'udzubillah min dzalik. Kasus yang LGBT yang kita sebutkan tadi. Belum lagi kasus penipuan karena adanya judi online. Ini sudah banyak terjadi. Jadi dalam satu minggu ini saja kebetulan ada dua orang teman saya. Jadi dia curhat, "Ustaz, lun ke di pengen." So yang pengen aingan lun sih. Kawan saya juga yang tipu saya. Kenapa? Setelah ditelusuri rupanya dia terkena judi online. Ya. Dibawa lari uang dia. Ya, enggak dibalikin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kenapa ini terjadi tadi? Karena tadi salah satunya termasuk ketika dia menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'us syahawat. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak dia berada dalam kesesatan yang nyata. Atau dalam ada sebuah penafsiran disebutkan al-ghayya ini, jadi seperti dia berada dalam lingkaran setan, selalu dalam keadaan kemaksiatan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu kita perhatikan. Ya. Paling tidak kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga anak diri kita. Kita jaga juga anak-anak kita. Kalau anak kita sedang merantau keluar, kita telpon dia, "Nek, kali sembahyang, Nek." Nah, ini juga bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita tanya, "Sudah salat?" Oh, kalau kita ragu, minta video call. Jadi kadang-kadang ini juga ada dibilang udah tapi belum, dibilang ini lagi sholat padahal enggak di situ, enggak di masjid ya. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT sebagai bentuk apa tanggung jawab kita selaku orang tua. Sehingga kalau sholat kita bagus, maka enggak mungkin perbuatan itu terjadi. Karena fungsi daripada ibadah sholat itu selain kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, juga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, maka salat itu mampu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika dia betul salatnya, ketika dia menjaga salatnya, enggak mungkin dia melakukan perbuatan zina, enggak mungkin dia melakukan perbuatan LGBT, enggak mungkin dia mencuri harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Enggak mungkin dia memakan hak saudaranya, misalkan dalam masalah warisan. Karena dalam masalah warisan ini juga rentan terjadi permasalahan-permasalahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang melakukan manipulasi ataupun memanipulasi daripada tanda tangan saudaranya sendiri untuk diperjualbelikan aset harta peninggalan warisan oleh salah satu ahli waris. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kasus. Jadi ini juga terjadi dalam minggu yang lalu, ketika meninggal orang tuanya, meninggalkan satu anak laki, satu anak perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di tempat harta peninggalan warisan orang tua di kampung. Yang perempuan karena dia ikut suami, dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya, mamanya sudah duluan meninggal dunia, lalu adik perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, nyo ayah kabihumu, ayah sudah meninggal dunia. Ini kita faraid terus harta peninggalan ayah." Lalu apa kata abangnya? "Dek, bele ta parai. Jangan dulu kita bagi warisan ini. Inilah kenang-kenangan harta peninggalan orang tua." Bagah-bagah mameh kan, ya. Jadi inilah peninggalan harta orang tua yang harus kita jaga. Jadi karena seperti itu yang disampaikan oleh abangnya, adiknya pun merasa, "Oh ya juga ayah kakeh, ana bagi le." Ya, enggak dibagi dulu. Jadi seiring waktu berjalan, ya, tahun demi tahun berjalan, karena kondisi abangnya pun dalam keadaan ada kesusahan secara ekonomi, secara diam-diam rupanya abangnya ini menjual salah satu aset harta peninggalan orang tua tanpa diberitahukan kepada adiknya tadi yang sedang dalam keadaan rantau tadi. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya harta peninggalan orang tua itu adalah aset bersama di antara ahli waris. Dan enggak ada yang boleh menjualnya kecuali juga harus diketahui oleh semua pihak ahli waris. Jangan dia kuasai sendiri. Oh, mentang-mentang anak pertama ataupun mentang-mentang anak laki dia kuasai sendiri, enggak boleh. Ya. Karena ini juga banyak kasus kita mendengar. Ketika meninggal orang tua ada aset berupa satu toko misalkan. Lalu toko itu disewakan. Nah, yang menikmati uang sewa ahli waris tertentu yang mengelola sewa itu tanpa dikasih ataupun tanpa diberikan hak kepada yang lain, kepada ahli waris yang lain. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, nilai sewa itu adalah ada hak semua ahli waris, kecuali kalau ada kesepakatan dari mereka, misalkan, "Oh, tahun pertama abang ambil uang sewa, tahun kedua nanti yang nomor dua, tahun ketiga anak nomor tiga." Itu kalau ada kesepakatan sah-sah saja. Tapi kalau nggak ada kesepakatan dari harta atau dari uang sewa tadi, dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak bersama di antara ahli waris. Oh, kalaupun ada operasional karena salah satu ahli waris yang mengelola uang toko tersebut, okay, kita keluarkan uang operasional. Tapi sisanya itu ada hak semua ahli waris. Jangan dia nikmati sendiri. Ketika dia menikmati sendiri, berarti dia telah memakan hak saudaranya. Ketika dia memakan hak saudaranya, berarti dia telah mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Jadi ada di antara ahli waris itu yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak adik-adiknya, tapi dia kuasai sendiri, tapi dia nikmati sendiri, itu haram bagi dia. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, enggak mungkin kita berani memakan harta itu. Oh, kalaupun ada, kita lihat, "Oh, nasi ustaz orangnya tapi hijak sembahyang, ya, tapi hijak masjid, tapi ya tagok hijau aja." Nah, berarti ini ada masalah dengan sholatnya yang harus dia perbaiki. Karena ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, enggak mungkin, ya. Ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah sholat, kita mau mengambil hak orang lain, apalagi masalah harta warisan ini ancamannya bukan, boleh kita katakan bukan kaleng-kaleng lah. Ancamannya langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-14. Jadi kalau kita lihat urutan ayat di dalam Al-Quran itu, An-Nisa ayat ke-6 itu menjelaskan tentang peran wali terhadap harta anak yatim. Ya, kalau
3: walinya ini dalam keadaan mapan, tapi di satu sisi dia juga harus menjaga harta anak yatim ini, hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim ini. Tapi kalau walinya sendiri dalam keadaan fakir, di satu sisi dia diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, karena meninggal orang tuanya tadi, anaknya ini masih kecil-kecil, ya. Lalu harta itu dijaga oleh walinya. Maka kalau walinya dalam keadaan fakir, boleh dia makan harta itu secara bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Misal beli beras, makan sama-sama, itu boleh. Tapi jangan pula nanti, oh ada harta warisan ini, anak ini gak tahu apa-apa nih, ini tabloh Honda-Honda baru, ya. Jangan seperti itu, ya. Berarti itu dianggap dia telah memakan harta anak yatim. Jadi kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah menjelaskan secara global pembagian harta warisan, ataupun secara umum laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, lanjutan ayatnya surat An-Nisa ayat ke-8, itu disebutkan tentang masalah ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada juga anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sid ke urangnya, ya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Maka ini juga menjawab pertanyaan yang sering juga ditanyakan dalam masyarakat terkait tentang permasalahan patah titi. Walaupun dalam istilah fikih enggak ada patah titi, yang ada terhijab ataupun terhalang. Contoh misalkan, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak laki. Anak laki nomor satu sudah duluan meninggal dari ayahnya. Katakanlah anak laki nomor satu ini meninggal 2020. Kemudian 2025 meninggal ayahnya. Yang mana anak laki yang pertama ini yang meninggal tahun 2020 ini, dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ayahnya meninggal dunia tahun 2025, berarti meninggalkan ada satu anak laki yang masih hidup, dan ada satu cucu laki-laki dari anak laki-laki nomor satu yang sudah duluan meninggal. Dan seperti itu gambarannya. Ya, sehingga si cucu tadi secara kaedah hijab, dia terhalang dengan saudara ayahnya yang laki-laki yang masih hidup. Sehingga kalau dalam istilah fikih itu dia terhijab ataupun mahjub. Sedangkan kalau dalam istilah kita Aceh, kita mengatakan nyan kasus patah titi. Namun bukan berarti untuk si cucu tadi enggak dikasih apa-apa. Tajuk sih. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-8 tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu, tajuk sid ke anaknya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Enggak boleh kita bilang, misalkan untuk cucu tadi atau untuk ponakan tadi, kita bilang apa? Hai roya wo ni. Kapatah titi. Karena yahrun kabih humu, hancit apa ke hal lainnya. Enggak boleh kita ngomong seperti itu, akan menyakiti hati anak yatim tadi. Ya. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, disuruh juga kita dalam Al-Qur'an, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian An-Nisa ayat ke-9, di sana kita disuruh untuk meninggalkan generasi kita generasi yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Baik lemah secara imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya juga. Maka disebutkan apa? Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kita khawatir ketika kita mendengar apa, meninggalkan generasi penerus kita ini, generasi yang lemah imannya, lemah imannya, lemah takwanya, lemah dari segi ekonominya. Ya. Makanya dalam memberikan wasiat kepada anak, tentu wasiat yang harus diberikan bukan wasiat harta, tapi adalah wasiat kebaikan, wasiat ketakwaan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, lalu disampaikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku sekalian, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Jadi ibarat dengan bahasa yang lainnya, hai ne nyo bek tua semayang bah, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa kalau ada zakat, jangan lupa bayar zakat, kalau ada sedikit harta peninggalan orang tua, ayah mak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat kebaikan disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta, karena kalau kita bicara wasiat harta, ini juga ada hukum khusus ya, bahwasanya pada dasarnya enggak boleh wasiat harta itu diberikan untuk ahli waris, tapi wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Karena kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita secara urutan ayat tadi An-Nisa ayat ke-9, kita hendaklah khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah ya, baik lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10 itu menjelaskan tentang bahaya memakan harta anak yatim, sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi. Ketika ada orang memakan harta anak yatim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun sekarang ini dia bisa makan enak, tapi ketika itu didapatkan dengan cara menzalimi hak anak yatim, berarti itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Tidak hanya itu, wasayaslauna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menjelaskan tentang bagian anak-anak, tentang bagian untuk kedua orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum itu. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami dan istri ketika pasangan mereka itu meninggal dunia. Oh, kalau ada anak berapa, kalau enggak ada anak berapa, misal. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan tidak ada anak, maka istri dapat bagian 1/4. Kalau ada keturunan, berarti istri dapat bagian 1/8. Sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, kalau enggak ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/2. Kalau ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/4. Itu detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, An-Nisa ayat ke-13 ini adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ketika dia ikut perintah Allah, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan tidak hanya itu, dia kekal juga di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, ketika ada orang yang melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, kayak tadi yang kita sebutkan, dia makan hak punya adiknya, dia makan hak anak-anak yatim, dia makan hak saudaranya, dia ambil hak tanah yang bukan hak dia, maka ancamannya juga 3, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini ngeri sekali, karena ayat ini langsung turun secara berurutan setelah ayat masalah warisan. Jadi jangan kita anggap, oh nyoda jojo harta tidak lagi maaf ya, jangan seperti itu. Oke, kalau dikasih maaf, okelah kita selamat. Kalau enggak dikemaafkan bagaimana? Ya. Jadi itu jangan main-main ini. Ancamannya langsung neraka. Dia masuk neraka ke ketika dia menzalimi hak orang lain ataupun melampaui batas daripada ketentuan Allah dan Rasulnya dan menzalimi hak orang lain, maka yang pertama dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Mungkin di dunia kita bisa selamat, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam kasus tadi yang abangnya mengatakan, oh nyan lun hana depe, pokok je sudah terjadi jual beli tadi, lalu adiknya mengatakan itu bukan tanda tangan saya, oh enggak tahu, pokoknya ini sudah ada nih akte jual belinya, ataupun dengan kepandaian dia ataupun dia punya kelebihan dalam berargumentasi sehingga dia bisa memenangkan ketika di sebuah persidangan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kehidupan dunia kita ini hanya sementara. Yang akhirat ini selamanya, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan itu semua akan menjadi saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Tangan kita. Apa yang pernah kita lakukan? Kaki kita. Itu juga akan menjadi saksi. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Yasin yang sering kita bacakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari nanti, di hari akhir nanti, ketika mulut kita semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tangan-tangan kita ini berbicara, ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita ini menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Fusilat juga disebutkan, di hari akhir nanti orang heran, ya Allah kenapa nih tangan saya bisa ngomong, kulit saya bisa ngomong. Lalu Allah mengatakan qalu antaqanallah alladhi antaqa kulli syai. Jadi Allah yang maha kuasa untuk memberikan kulit itu bisa berbicara. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi jangan kita anggap, oh misalkan ini rumah kita, tapi harta yang di dalamnya bukan punya kita, kita bilang punya orang lain. Ya. Maka di hari akhir nanti, ya semua itu akan diungkap. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun, ya, terhadap apa yang pernah kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka kembali tadi bahwasanya ketika salat kita ini benar, ketika salat kita ini mampu kita hadirkan kekhusyukan tadi, maka salat itu mempengaruhi terhadap perilaku kita, salat itu mempengaruhi terhadap akhlak kita, terhadap moral kita. Jadi enggak mungkin ketika dia betul-betul salat tapi dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia berdusta, dia berzina, dia makan ini itu dan lain sebagainya, tidak mungkin. Karena tujuan daripada ibadah salat itu adalah mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita jaga diri kita dan juga anak-anak kita. Dengan apa? Dengan terus kita menjaga waktu-waktu salat ini dengan baik. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sudah menjaga salat kita, maka kita juga harus memperbagus kualitas salat kita. Jadi salat itu bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban. Tapi coba kita tanya, dari sekian puluh tahun kita salat, sudahkah kita memahami makna bacaan dalam sholat kita? Misalkan suratul fatihah yang kita baca sehari semalam 17 kali. Nah, kita sudah faham gak makna suratul fatihah? Ketika kita baca doa, duduk di antara dua sujud,

0: sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita sholat, kita juga sedang minta sehat. Sehingga yang aneh hari ini, banyak juga orang yang sakit tapi dia gak mau sholat, alasannya macam-macam. Kapan Allah kasih kesehatan? Wa'afu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka oleh karena itu jamaah yang muliakan ya Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa terus memperbagus terhadap amal-amal ibadah kita, dan terus kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga bantu kita sehingga kita terus ingat Allah dalam kondisi bagaimanapun, dan Allah, dan juga kita minta doa sama Allah agar kita terus bersyukur atas nikmat yang banyak telah Allah berikan kepada kita, dan juga kita minta perlindungan dan doa daripada ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus memperbagus terhadap amal-amal kita. Kita perbagus salat kita, puasa kita, muamalah kita, dan amal-amal yang lainnya, sehingga insyaallah tatkala kita bisa istiqamah dengan kebaikan, Allah akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Warihlun, salam teka. Dan nibak malamnya Warihlun, kamu bite ke gata yang kena nonton final Piala Dunia. Bukan Piala Dunia akhirat, dunia mantong, akhirat lain don. RRI Banda Aceh menggelar nonton bareng di halaman RRI. Ya. Dan juga ada door prize. Door prize yang dipersembahkan oleh Canai Mama, Warung Kopi Om Tom, Predia, Prodia, kan Predia, dan nyo nonton bareng hasil kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Dan Warihlan, nacitnya door prize yang dipersembahkan oleh Burger Lahnya. Jadi kegata yang kena hadir, silakan. Satu pe beruntung serang nonton kam teme voucher.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Poh 20 sawat Indonesia Barat warihleun Liza Aulia Selayang sabah jangan mameh yang ka menemani suasana di ba edisi Minggu malam warihleun. Dan B2 warihleun RRI Banda Aceh menggelar nonton bareng final Piala Dunia di halaman RRI Banda Aceh dan banyak door prize yang akan dibagikan. Nah, door prize itu ada dari Canai Mama, ada dari Warkop Om Tom, ada dari Burger lah, juga ada dari Prodia. Nah, dan banyak lagi lainnya. Nah, Kegata yang ingin nonton bareng final Piala Dunia, ayo sama-sama di Pro di RRI Banda Aceh Warihleun. Dan nonton barengnya terselenggara berkat kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama. Nusa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kasas bungong warihlen kage pengennya bapak 20:28. Warih punya tanya na bungong tak jaga begedeged. Munyo kamala hanaso po jumba. Munyo bungong kalaye hanaso yang jak pot. Tak jaga bungong begagat. Biak sampo di pot sigalom masa. Nyan ke nyan yang jeroh medua. Warilun menyogata siro bungong tajagadro bek gata yaso. Menyogata siro kumbang bek nepekaru bungong kejak pemen mentong.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Orilan salah sabo kearifan lokal orang tua yang kenyamun mata gepe ane gepe doda idi. Ngan lagu-lagu yang syairnya jeroh orilan sehingga syairnya tertanam dalam hati dan pikiran ane ya mantong buat. Baik tapi ane tapi doda idi ane ngan lagu keong racun. Aduh cinta satu malam habis tuh menan.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, Mi, dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu dalau. Orang anu yang muda terhidang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua sudah dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam,

Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

Mantong sajian proput RRI Banda Aceh, po 22 lewat sekurung belah menit waktu Indonesia Barat. Dan suasana malam Marilyn yang laju-laju menuju Jula. Itu memanfaatkan dengan jeroh Marilyn. Ya kata singo. Malam. But. Yusikra. Ya, mungkin jeroh. Nah budak untuk bapa put nonton bola, beduan sembayang ini karena watenya, wate bapa punya wate yang ceroh ram dua. Untuk tamlaki doa, tamlaki ampun, tahu dia pejro, bersehat, benar rezeki ya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rumput Budaya Anut Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ya, Relen pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat. Selamat menikmati suasana penghujung malam bersama Pur 4 RRI Banda Aceh yang akan terus menemani hingga 1 jam ke depan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan

0: penanggulangan bencana daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
1: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, kodorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi kepada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Pergerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukurea, kirimkan lagi kepada Pedri, Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oyarzabal ataukah di sana, nah hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan termasuk Cristian Romero di sana. Rodrigo De Paul, kita nantikan. Di menit ke-33 babak yang pertama ini ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola, Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz, Lamine Yamal juga bersama, oleh Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami sakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri, kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro, ya Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti, sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina. Dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
1: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini. Kita melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada bek kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah melakukan lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez, terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mascami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan Olmo mencoba kotak kedik sebenarnya ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal tetapi kali ini patah di tengah jalan kembali tekanan di bangun Spanyol ada tiga pemain kuas sebelah sebelumnya. Kita kali sebentar dia, Dani Olmo dilingkar tengah kirimkan kepada Kukurea cepat menggiring bola. Coba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez. Dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0 kembali. Pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí selalu melakukan ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina berputar-putar dia. Tarik ke belakang kepada Pedro. Mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Spanyol. Mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi. Menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri ke Korea. Lepas tembakan puluh gawang. Ahmad untuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang, kepada Olmo, Olmo angkat puluh gawang, Copa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina, berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo kotak-kotik sebentar dia menggiring bola lepas tembakan tidak jadi dihadang dari belakang datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez namun salah umpannya kandas yakni Pedro mencoba bangun serangan kirimkan ke depan kepada pemain lainnya masih kotak-kotik sebentar dia kepada Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola cepat dia berikan kepada Pedro kapten kesebelasan. Berikan umpan berbahaya. Lepas tembakan. Oh! Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0 alias kacamata dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina saudara-saudara karena memang cukup solid tim Spanyol ini saudara-saudara dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek bola-bola yang sangat cepat saudara kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol ada Kukurea cepat umpan ke depan ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan saudara berganti tekanan Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister namun kali ini salah umpannya mundur jauh ke belakang kepada Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia kerjasama lagi dengan Romero masih permainkan bola dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh kapten kesebelasan Spanyol mundur jauh ke belakang lagi kerjasama lagi dengan Mark Alister mencoba menggiring bola Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi umpan ke depan yang dituju adalah Alvarez mundur ke belakang lagi dia angkat ke bulu gawang membentur dari Kukurea dan kini kembali Spanyol menghadang bola berhasil menyusup kali ini terjatuh di jahit kakinya kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pinsik dari Slovenia terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan bola pendek saja kerjasama lagi dengan rekannya di sana kami lihat kini menggiring bola dia berikan kepada Pedro tarik ke belakang lagi dia kerjasama dengan Cubarsí masih melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba mengiring bola dia cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring kanan tengah masuk ke dalam lawan sudah. Kotak-kotik sebentar dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa bola sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana. Salah umpannya. Kandang sisi kaki pemain Spanyol. Berbahaya serangan Spanyol dari kotak kanan ini. Kotak-kotak sebentar dia melebar ke sektor. Ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti. Dibayang-bayang oleh pemain Argentina. Masih kembalikan kepada Kubarsi lagi. Teruskan kepada kapten Pedri. Mundurkan kepada Kukurea. Di daerah kotak penalti. Lepas tembakan sulit kawan. Oh! Hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez, yang mengalami cedera. Nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19, kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan, menggantikan pemain nomor punggung 6, yaitu Lisandro Martinez, yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal, namun kalau umpannya kini berakan di tekanan, kali ini menerobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghado bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menggeser sebelumnya, berputar-putar dia cepat menggiring bola, masih kuasa sebelumnya, mendekati di kotak penalti Nico Gonzalez tampaknya. Namun kali ini patah di tiga jalan, dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Mark Kukurea, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola. dia melambatkan umpan ke Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alistair. Alistair mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Terpetakan di sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Konsel Muntel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola kanas, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pendengar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol, dan pos tim merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan, dia yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar, dia tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor gelandang tengah, dia permainkan bola dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang, dia kepada kapten kesebelasan Perdi, mencoba menggiring bola, dia kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan, dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kutak kali sebentar, dia di lingkaran tengah masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea. Tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang, dia kerjasama kini serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola. Kutak kali sebentar, dia mereka dibayang bola, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina, dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas, saudara-saudara, untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan, ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina, sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Kali itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan, dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte, pemain yang berusia 32 tahun ini, langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba meletik garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Porte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Porte, atau kepada umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
2: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali, meskipun seperti itu sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih Bung Estu.
3: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya di menit ke di awal-awal tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez. Iya. Karena waktu itu si pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 60 berbanding 35.
2: Betul.
3: Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touching box itu 7 berbanding 0.
2: Okay.
3: Tetapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Henderson break. Jadi saja tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuknya menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Henderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
2: Okay.
3: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung bolanya.
2: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
3: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kartu kuning pertama, saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke 40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan lagu. Tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke 43 harus atau menit 43 detik ke 40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membikin Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
2: Nah itu dia tuh.
3: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan. Bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina Scaloni. Walaupun di sisinya Montiel sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu. Tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke 30 atau di menit ke 43 tadi, 44 tadi, tapi counter attack di menit ke 37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal. masih jauh, Julian Fares terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan. Jadi bola mentahnya. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
2: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
3: sangat kurang maksimal.
2: Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
3: Sebenarnya berkaca pada setelah Iglesias break tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang,

0: menggunakan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan, kali ini Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia, kepala Kobaris itu dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Laporte ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia adalah Laporte, kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan, Pedro Porro ya, bukan Pororo ya, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerjasama dengan Lamine Yamal ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerjasama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol, terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Yamin Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan oleh Yamin Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini tanah barisan bertahan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih tetap 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba menyerang cepat dan mengering pulang berhasil dan menggerak kotak mati. Lepas jembatan mutarang. Oh, lepas. Untah dari pulukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamine Yamal, pemain yang masih muda belain, langsung ke gawang, lepas, terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba kirim bola ke Pedro, Pedro menurut balik ke Lamine Yamal, angkat ke gawang, kop, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung, dan kali ini lepas, kok buat terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti, namun datang melihat dari belakang Kukurea, tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, permainkan bola tenang-tenang saja dia, penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, sudah timbul sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, kini ada Kukurea umpan terobosan ke depan yang tuju adalah pemain depan, depan masih menggiring bola dia, angkat dulu kawan, terjadi kop dua di sana, oh, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini, dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapa yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Yamin Yamal, saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung bergabung. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Yamin Yamal, berpetak dan menggiring bola, merasa jantung berdalam, angkat dulu kawan, kop, kop, kop. Satu headingan yang luar biasa, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang. Namun sayang, seribu sayang, bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah Mister Gawang Argentina, saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain. pemain tadi Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayar Rizabal ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu saat ini terjadi Hadrian break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Iya, Spanyol masih sama seperti babak pertama menyerang terus, tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke 66 detik ke 20 tadi. Salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan ada Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Di setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu, Bung.
2: Baik, saudara bergerak, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke Stadion Mirce di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Gerak tubuh sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, masukkan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Correa dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira Casillas nomor 26 masuk kami. Nomor punggung 26 Casillasnya kotak tadi sebentar dia lontarkan bola break cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya Tagliafico mencoba kirimkan ke depan. Kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di terakhir sendiri. Tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas di pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola, melihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan ada McAllister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke dia, sebentar dia melihat 3 pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas 3 kick Kukurea, Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri, Rodri putar ke dia, sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kiri, pemain-pemain Spanyol, mencoba bangun serangan kepada Pedri, Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo, Olmo umpan ke depan masuknya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Ini berganti tekanan Argentina, mencoba membangun serangan kepada Julian Alves, tapi namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas bagi pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro, ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola. Mencoba mengirim bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya. Yaitu Laporte, Laporte umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati kotak penalti, umpan dilepaskan ke gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia sebagai juara bertahan. Tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri, yang sudah dilakukan langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi, berputar di sebentar dia masih permainkan bola. Subarsi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah kini, masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasai sepenuhnya. William putar di sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikmati lagi, lepas ke dalam gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi, berikan pendek saja, berbahaya, mereka ikut akan disuruh dia, angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi, saudara, oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol, sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terasa lepas ke dalam kemuliaan. Oh, hampir-hampir, saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nanti masuk ke main, ya, masih persekini pemain Spanyol, dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan. pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya harus dilakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan. Dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavon Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah pelemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini, yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat, yang disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak timbul sejenak, dia mundur ke belakang, dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja, dia geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah belum ke depan. Messi mencoba menghalangi, namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditujui adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasih kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Ketak-ketik sementara Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang, dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berikan bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke dalam, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan, saudara, oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina. Dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol. Kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina. Dan hingga saat ini, saudara-saudara, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Correa. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, saudara-saudara dengar. Baik, sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, yang merangsek jantung pertahanan lawan. Melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kotak-kotik sementara, ya kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsi. Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola, melewati tiga setengah sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez. Goreska, saudara-saudara dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara. Namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tenduk menjaga gawang langsung ke mulut terdekat kotak penalti lawan. Namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang. Langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan. Umpan telah salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kotak tadi sebentar dia bikin keberdayaan Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya. Pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Masih kotak tadi sebentar ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kotak kedik sebentar dia, kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan. Namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 Bokasa sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah saudaranya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan oleh Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggirbal Lamine Yamal, umpan terobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Pau Kubarsi, ambil ancang-ancang dia. Ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Kubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ mendekati draf kotak penalti. Si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam memegang sekau, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali adalah William mencoba mendekat jarak kontakti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yeltsin Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal, dan sementara itu saudara pendengar saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, sudah ditendang posisi kali ini, membawa bola menggiring ke depan kali ini, umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah kali ini, Pedri kali ini menguasai bola, masih Pedri, umpan lagi ke depan kepada Pau Kubarsi, lebarkan ke sektor sebelah kiri kali ini ada Nico Williams, masih Nico Williams, umpan tarik ke belakang kepada Kukurea, berikan ke tengah kepada Rodri kali ini, Rodri berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini, kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams, berikan lagi kepada Pedri, masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi kembali Lamine Yamal kali ini, masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina, masih Lamine Yamal berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri, Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams, masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Malouina, tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini, masih Pedri kali ini menguasai bola, umpan ke belakang kali ini kepada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, kena kepada Rodri, masih Rodri sebuah tendangan, oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Kubarsi, masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak berubah skor, saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Kukurea tadi, lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez, tendang saja bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister, kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi, masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavkovinčić kepada Argentina tadi, nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol, sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan tarik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez beberapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
3: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti. Jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak

0: Yulianto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini telah memasuki babak full time ya, dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasanya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
0: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan dan di babak kedua itu saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan ya, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
0: ya,
1: 10 save.
0: Nah,
1: menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi bagi kiper Argentina ini. Jadi
0: ya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya,
0: ya,
1: mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga
0: yeah,
1: membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini memang Emi Martinez sangat luar biasa
0: yeah,
1: pilihannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantiannya tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back
0: ya,
1: tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi
0: yeah,
1: para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup

0: yang bagus, ya. Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan, dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella, umpan pendek kepada Pedri, kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana, berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro, pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri di sana, dan Nico Williams tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi, kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, pendek saja belikan kepada Pedro Porro, masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya, baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti, Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pendek kepada Rodri. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan sebuah dan gol. Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico William karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
3: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi bergar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya, Erik Hamzah kah? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4, Erik, yang juga bersiap. Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol. Masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia. Dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Galindo. Pemain Argentina berganti, Galindo pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Kubarsi. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap Serbia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak ke kanan Kukureya di sana bekerjasama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain-pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini bergeser kembali pada nomor 12 di sana. Masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Kukureya membantu serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, menggali ke nomor 22 lagi. Masih pemain-pemain Spanyol di sana geser kepada nomor 19 Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bekerja sama dia 1-2 umpan 1-2 kali ini peragang Dortmund umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamin Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamin Yamal kali ini di menit 101 pertandingan menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, kembali lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan dan disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino. Sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi sudah langsung melakukan tendangan gawang. Kali ini dikuasai oleh Pedro Porro. Pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri balik geser lagi ke kiri. Kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan nomor punggung 20 di sana Pedri, masih Pedri bergeser dia yang dituju tadi. Kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan nomor punggung 12 di sana Pedro Porro. Balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Kukureya tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi si pemain Argentina nomor punggung 5 di sana menguasai bola. Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang kali ini, sang jaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain Spanyol. Kembali pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi, kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol, Pedri. Membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone, di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada pemain nomor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Pemain nomor punggung 25 dari Argentina. Ya. Dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan pemain dari Spanyol, Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Namun pemain nomor 17 tampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5, Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan tanda waktu extra time babak pertama. Kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
0: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-95 plus 50 detik tadi ada satu

0: menggantikan Rudi Zabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist pada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali. Dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal, ada tiga pemain bertahan yang berada di depan gawang. Tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
1: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang selesai tadi

pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri, masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukuriannya. Masih Messi lepas ke kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi, mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol, kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, coba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams, di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba membangun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone. Di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan dari serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan akan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, wasit Slavkovinsik ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, mereka mundur ke belakang. Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri, ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol. Lamin Yamal, lemparan ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Coba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina, kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi, langsung jauh ke depan
Oh, sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang. Berapa meter saja wasit memimpin jalannya pertandingan. Slavko Vincic memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi kepada Lionel Messi. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari Lionel Messi. Berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Messi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali mengudara untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Karena itu di sini kita dapat memahami bidang kebajikan itu tidak hanya satu. Ya, sehingga sesuai dengan hadis yang pernah kita sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian merendahkan kebajikan itu walaupun hanya sedikit saja. Ya, sesuatu pun dari kebajikan jangan direndahkan. Kalau tidak dapat memberikan manfaat yang besar, maka bisa dengan menjumpai saudara kita dengan melemparkan senyum atau dengan keramah tamahan. Nah, itu kebajikan itu tidak hanya berada pada satu bidang, tapi banyak sisi dan bidang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui bersama bahwa dimanapun, kapanpun dan siapapun itu berhak mendapatkan pahala dari kebajikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia memiliki iman sebagai landasan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang ya harus mengetahui bahwa kebajikan apa yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu dia harus cari di semua level, di semua bidang. Karena tidak hanya bertumpu pada satu bentuk kebajikan. Misalnya dia berpuasa saja, lalu puasa itu akan mengantarkan dia ke dalam surga, itu belum tentu. Ya, kecuali dia sudah merasa sangat nyaman dengan kebajikan itu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu mengatakan bahwa seseorang dari kita tidak akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga, tapi semua karena rahmat Allah. Sehingga para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau, apakah engkau juga bukan karena amalmu? Maka Rasul menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah membungkus diriku dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Karena itu dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berada dalam sisi kebajikan yang beragam, yang bercorak. Ya, duduk, berdiri, berbaring, semua dalam keadaan menjadi sunnah dari teladan, menjadi qudwah hasanah bagi umat yang ada pada masanya dan yang datang setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah suhu yang dirahmati Allah, Siti Aisyah itu pernah bersedekah dengan inabah. Para sahabat bertanya bahwa dalam inabah itu terdapat banyak sekali butiran biji-biji sawi, wahai bunda. Maka Aisyah mengatakan, lakukanlah kebajikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah mengetahui sama sekali kebajikan yang manakah yang mengantar kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang bercampur dari kebajikan itu dengan kebajikan lainnya saling sisip, saling menyulam untuk mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah. Karena itu sidang jemaah rahimakumullah, kita juga disuguhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang perempuan yang masuk ke dalam surga, ya tentunya semua dengan rahmat dan karunia Allah, karena hanya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ya, seekor anjing yang sedang kehausan diberikan minum oleh seorang perempuan yang latar belakangnya itu tidak memberikan panorama yang baik dalam pandangan syariat. Dia sebagai pelacur, tapi dengan melihat
pemandangan di depan dia anjing yang sedang kelaparan, dia pun sedang kehausan, tapi dia berikan pada anjing. Di sini mungkin beliau sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita menekuni satu kebajikan misalnya, tentu kebajikan ini akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, kita tidak tahu apakah kebajikan yang kita lakukan atau kesalehan dan ketaatan itu ada cacat atau tidak. Boleh jadi dalam pandangan syariat, bila sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kebajikan dan kesalehan atau ketaatan itu sudah tentu dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada ketakwaan dan keikhlasan kita. Tetapi apakah kita bisa mendeteksi itu semua, bahwa benar-benar sudah dilandasi ketakwaan, keikhlasan, kemudian syarat-syaratnya sudah mencukupi semuanya, rukun-rukunnya sudah penuh, sudah lengkap? Belum tentu. Kemungkinan dalam kacamata kita sudah sempurna, tapi dari kacamata syariat belum sempurna, atau bisa sebaliknya. Karena itu kita berusaha setiap amal yang kita lakukan itu harus sempurna di dalam pandangan syariat. Tidak boleh jadi-jadian. Harus bersungguh-sungguh. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian memungkinkan untuk melakukannya. Baik itu amal hati maupun amal anggota tubuh kita yang lainnya. Baik amal itu dia berdaya manfaat untuk diri kita sendiri, karena berdaya manfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya di dalam Islam kita berpuasa, ini untuk diri kita sendiri. Atau di dalam hadis Nabi pernah dikatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau dia diam saja. Nah, orang diam saja itu dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bimbingan dan wejangannya adalah amal kebajikan. Jadi kalau kita misalnya sedang berbicara dengan orang lain, terjadi silang pendapat, kemudian ada cekcok, maka diam itu bisa menjadi alternatif pilihan yang paling utama bagi kita, dan itu menjadi amal soleh. Cuma diam, apa yang susah? Tidak ada yang susah. Diam saja kita jemaah, Bapak Ibu sekalian, maka itu menjadi amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi diam itu mengantarkan dia ke surga Allah. Nah, ya, memang panas kita, memang gondok kita, bahasa kita orang Aceh memang palak kita, seakan-akan kita ditindih terus. Tapi kita harus yakin dan percaya benar bahwa ketika dibutuhkan dan dituntut kita untuk diam, dan kita mengimplementasikan diam itu sebagai bagian dari pelaksanaan bimbingan dan nasihat Rasulullah, maka itu mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya. Saya dilihat nanti ya,
dalam Islam itu cabang-cabang kebaikan luar biasa. Ya, kadang langkah kita kaki seperti subuh ini misalnya ke masjid ya, satu kaki kanan kita melangkah diangkat derajat kita, kaki kiri diampuni dosa kita. Terus itu bertambah demi bertambah. Sebelumnya saat berwudu di rumah, sampai kemari tajidid lagi wudunya. Masuk ke masjid baca doa, baca apa namanya, doa masuk ke masjid. Ini kebajikan terus beragam. Maka terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat, dan Allah akan berikan energi setiap yang kita lakukan itu akan bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri dengan rahmat dan karunia Allah. Lalu nanti akan berdaya guna bagi generasi atau bagi orang lain. Ya, kalau kita sudah terdidik diri kita, maka kejahatan kita itu tidak akan muncul karena ada rasa takut dalam diri kita. Maka maksiat kepada Allah akan hilang. Lalu kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harap namanya ar-raja'u ya, atau al-bastu dalam bahasa orang-orang arif yang lebih tinggi. Kalau al-khaufu itu tingkat di atasnya adalah al-qabdu ya. Jadi rasa takut menjadi penghalang, pencegah, pembatas dari jiwa kita sendiri untuk maksiat kepada Allah. Sementara di dalam ketakutan ada harap yang cukup besar, sehingga dengan harap itu kita pun merasa bahwa rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, toleransi dari Allah itu sangat-sangatlah besar. Kita bisa belajar tuh. Pernah enggak kita melakukan kesalahan? Banyak. Satu saja contoh boleh ambil. Misalnya pernah enggak kita tinggal salat? Pernah. Lalu ketika kita meninggalkan salat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan itu kewajiban kita, Tuhan kasih toleransi untuk kita. Allah kasih toleransi untuk kita. Kita tidak langsung dibenamkan ke dalam bumi, tidak dibuat tiang rumah-rumah kita berjatuhan lalu menimpa kita. Kita tidak ditegur dengan turunnya malaikat yang membawa pentungan dan cambuk yang besar. Kita tidak dibakar dengan api neraka, paling tidak dilempar bintang dan meteor ke atas muka kita, tidak. Tapi Allah berikan waktu untuk kita untuk ingat kembali. Lalu kita sadar, takut dalam ketakutan terhadap dosa yang kita lakukan, kita berharap agar Allah memberikan ampunan. Nah, karena itu kebajikan terus kita lakukan. Ya, dengan dua sifat ini tambah dengan al-ihsan tadi ada pada atas segala sesuatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita bisa belajar dari orang-orang arif dan bijak dari generasi sebelumnya, di mana misalnya seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau disegani dan dikagumi oleh banyak kalangan, sehingga pernah ditanya apa yang membuat beliau begitu tekun di dalam melakukan banyak sekali kebajikan ya, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Pada dasarnya seperti itu, melakukan kebajikan dia akan kembali kepada diri sendiri. Beliau menjawab, yang pertama adalah aku mengetahui bahwa rezekiku sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diambil oleh orang lain. Di
tidak akan salah alamat. Ya, ada ulama dulu dari Sumatera Utara, ya masa tahun 30-an atau 20-an, beliau mengatakan rezeki musang tak akan disambar elang. Rezeki elang tak pula diambil oleh musang. Ini kata beliau. Hasan Al-Basri juga mengatakan, aku sangat mengetahui bahwa rezekiku telah ditentukan oleh Tuhanku dan tak akan pernah diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku merasa tentram dan tenang. Nah, rezeki sudah ada jaminan sama Allah, ngapain capek-capek lagi mikir. Maka tenang beliau. Kemudian juga aku tahu bahwa amal perbuatanku itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Yang harus mengisi catatan amal kita itu adalah kita sendiri. Beliau yakin seperti itu. Amal perbuatan yang baik itu tidak bisa diisi oleh orang lain. Karena itu aku akan sibukkan diriku untuk mengerjakan kebajikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, aku juga tahu betul bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Ya, dia melihatku dalam keadaan maksiat. Dia juga tahu aku dimanapun keberadaanku dan bagaimana isi hatiku. Karena Allah tahu tentang diriku, maka aku harus tampil dengan yang terbaik di depan Tuhanku. Karena Maha tahu Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku tahu bahwa kematian itu sudah pasti menunggu diriku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Azza wa Jalla. Yakin beliau, tidak nanti malam, ya besok, tidak besok, ya nanti. Ya. Artinya umur kita sekarang ini yang ada, inilah dia. Ya, jangan berharap untuk besok. Dulu ada kisah. Seseorang diminta untuk tampil menjadi seorang imam. Ya, ulama-ulama besar. Silakan Anda hari ini menjadi imam. Kata beliau, jangan sayalah. Biar Anda saja. Kenapa Anda, Bapak Anda saja, Bapak? Tidak, saya nantilah. Kalau maghrib baru saya, sekarang asar biar Bapak saja. Apa dijawab oleh ulama yang tadi meminta imam ini tampil ke depan? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan nanti maghrib biar saya jadi imam? Karena belum tentu kita bisa dapat umur bisa hidup di waktu maghrib. Maka yang ada di depan mata ini, yang sudah kita rasakan, di situ kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini juga demikian. Al-Hasan Al-Basri, beliau memiliki jiwa yang kokoh. Beliau tidak risau soal rezeki. Ya, pasti orang sudah punya jatahnya masing-masing. Dan jatahnya tidak akan keliru lalu jatuh ke tangan orang lain, tidak. Beliau tenang untuk konsentrasi dalam amal perbuatan yang saleh, yang baik. Sebab amal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya, beliau harus mengisi buku catatan amal itu dengan tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Bukan berarti nanti kita bisa tidak bisa didoakan oleh orang lain, bisa. Tapi yakin dulu diri sendiri bahwa harus mempersiapkan amal diri sendiri. Jangan hanya mengharap doa orang lalu amal sendiri tidak ada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya, masuk kita nanti diampuni, betul. Tapi apakah cukup?
antara kita tidak beramal sama sekali. Jangan-jangan ighfir lil muslimin wal muslimat itu betul-betul yang muslim dan muslimat. Kita sendiri belum tentu kadang masuk ke dalam munafik yang tidak diampuni. Maka harus hati-hati di dalam menyerahkan ya keadaan diri kita ini dengan sangat arif dan bijak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri juga mengerti betul, paham, yakin penuh hatinya dengan keimanan bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dan selalu menjauhi maksiat. Apapun maksiat, bukan hanya maksiat yang zahir, maksiat yang batin misalnya, buruk sangka kepada Allah, ya, itu secara batin tuh, buruk sangka, ya, atau punya persepsi yang tidak baik tentang agama ini. Ini semua nih kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Atau kita punya paham yang lebih mengedepankan logika dan akal dibandingkan dengan apa yang disampaikan melalui nas dan syariat dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menjatuhkan martabat daripada orang-orang alim yang sebenarnya di sisi Allah mereka diangkat derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Datang kita jatuhkan. Ini tanpa kita sadari dosa itu terus datang siang malam kepada kita. Nah, kita mungkin tidak peduli dengan maksiat yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tanggap dengan orang-orang yang sedang lapar di lingkungan kita. Kita bahkan tidak berbagi di antara sesama. Atau kita tidak memberikan hak anak dan istri.

nampak yang menarik secara duniawi, tapi secara agama dilarang. Teringat kita sama Allah, Allah mengawasi. Kita kemanakan itu? Ya. Kita kemanakan penglihatan dan pengawasan Allah? Nah, itu perlu ada hadir di dalam diri kita. Nah, kita juga belajar dari pernyataan Hasan Al-Basri tadi bahwa beliau melihat kematian itu hadir bersama, menanti dan menunggu beliau. Tinggal waktunya saja sudah pasti, belum beliau ketahui, pasti ditunggu nih. Persimpangan jalankah, di bawah pohonkah, waktu hujankah, angin sedang berembuskah, atau sedang tidur santai di rumah, tiba-tiba tidak bangun lagi. Bisa saja kapanpun, ya. Atau kaget karena suara ayam yang berkokok. Macam-macam manusia ini. Atau karena ya debu yang terbang di jalan, masuk ke dalam mata, lalu kelilipan, rupanya kemudian ketabrak pohon. Ya sih, bisa saja kapan-kapan pun bisa terjadi kematian itu. Maka harus lihat, ya. Karena kita melihat kematian itu ada di depan kita dan pasti akan menyapa dan menyemui kita. Karena itu, kata Hasan Al-Basri, aku persiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Dan mempersiapkan bekal, merencanakan bekal untuk kematian, itu adalah bahagian dari amal yang bermanfaat. Ya, amal yang bermanfaat. Das siap yang demikian. Lalu kalau siap yang demikian, apanya yang bermanfaat? Bagi diri dulu sudah bermanfaat. Bagi orang lain? Nah, ambil hadis yang lain. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang muslim yang lainnya merasa aman dari ucapan lisannya dan merasa aman dari tindakan-tindakan perbuatannya. Jadi kalau kita sibuk memikirkan kematian, beramal saleh, tenang, tidak rebutan rezeki orang, tidak menipu, tidak curang, maka dengan sendirinya orang lain akan aman dengan kesalehan kita, dan itu pun menjadi amal saleh. Ya, aman orang lain dengan keberadaan kita. Ini coba ukur diri sendiri. Insya Allah, mohon sama Allah, jangan merasa takjub dengan diri. Kita di kampung, orang lain merasa aman enggak dengan kita? Ada enggak? Ya, ada atau tidak? Orang lain ketakutan, khawatir dengan keberadaan kita. Kalau tidak ada, pertahankan itu dan mohon kepada Allah supaya Allah jaga terus. Karena itu pun menjadi amal yang baik, menjadi label, menjadi pembuktian terhadap ucapan Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Tiada hadis lain lagi. Ya, orang yang bisa aman tetangganya dari bawa iqah, ya, dari hal-hal yang menyakiti, dari kejahatannya, dari perlakuan buruknya. Ya, kalau kita tidak pernah melakukan buruk dan berusaha untuk menjaga diri, jangan melakukan buruk, untuk diri saja kita jaga, apalagi untuk orang lain. Maka masuk lagi ke dalam ranah hadis yang lainnya. Nah, di sanalah kita lihat seorang muslim itu sangat istimewa, menjadi orang yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu muslim yang baik itu adalah dia sangat ketat dalam memeriksa dirinya, bukan memeriksa orang lain, bukan menghisap orang lain.

0: introspeksi itu untuk diri sendiri, bukan mengintrospeksi orang, ya, bukan menilai-nilai orang. Dia harus memeriksa dirinya sendiri. Kalau menilai orang bagaimana? Menilai panorama masyarakatnya tanpa ketahuan itu boleh. Jadi kata Hasan Al-Basri sendiri adalah Muslim yang baik adalah yang sangat ketat di dalam memeriksa dirinya sendiri, lebih ketat dibandingkan seorang pedagang yang memeriksa mitra dagangnya. Coba kita kongsi ya, coba kita kedatangan pelanggan, ini berapa pak? 300. Ini berapa pak? 150. Ini berapa ini pak? 14.000 misalnya. Tapi semuanya berapa? Kita hitung satu persatu, kita tekan kalkulator. Ini 300, ini 250, 550 tambah 14.000, 564.000 pak. Kasih uang 600.000, maka kita kembalikan kepadanya itu 36.000. Begitu ketat pedagang itu dalam membuat hitungan terhadap mitra dagang kak, terhadap apa namanya pelanggannya, terhadap pembeli ya. Nah seharusnya kata Hasan Al-Basri, seorang muslim lebih ketat dibandingkan dia. Ketat untuk apa? Mengintrospeksi diri, melihat apakah hari ini sudah ada manfaat atau tidak. Dan bukan dalam sehari saja, di setiap waktu. Muslim adalah ibnu waktihi. Dia adalah orang yang larut dengan waktu, di mana waktu itu adalah paling bermanfaat. Ya, al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu dengan disiplin, dengan cermat, dengan efisien, maka waktu akan mengkilas dirimu. Sehingga masuk kita ke ranah yang Nabi katakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi, ya, bahwa rabihun, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini misla amsihi, man kana yaumuhu ka amsihi atau misla amsihi, ya, bahwa khasir, dia rugi, sama saja sudah rugi, apalagi siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu lihat, sekarang kita punya HP nih, punya alat komunikasi, saya punya, bapak punya, ibu punya, semua pendengar di rumah punya. Coba lihat, itu di aplikasi yang ada publish-nya di sana, ada obrolan publik, ada media yang dikonsumsi oleh umum, muncul ayat Al-Quran misal, kemudian bisa muncul pesan-pesan agama, bisa muncul thread tentang jilbab, bisa muncul tentang pakaian syar'i, semua yang baik-baik muncul ya, semua sisi, bahkan jual beli pun itu bagian cari nafkah, dapat kita informasinya. Tapi di setiap kebajikan itu, di setiap kebajikan itu atau di sela-sela kebajikan itu disisipkan begitu banyak hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, hal-hal yang melanggar etika, moralitas, dan akhlak. Jadi di sana terjadi pergulatan yang selama ini kita hanya dapat bayangan dan hanya dalam bentuk persepsi saja. Sekarang kita lihat nyata bagaimana kejahatan atau kebatilan dan kebenaran itu saling bergulat. Memang ada pelaku-pelaku kearifan yang terus menginginkan agar hidup kebajikan itu di muka bumi Allah. Juga sebaliknya akan muncul ya sosok-sosok dan figur para pemuja syaitan yang berlomba-lomba untuk memasukkan hal-hal yang keji agar moralitas itu menjadi runtuh. Ya, begitulah. Sekarang coba pikirkan di mana diri kita. Apakah kita mengambil opsi sebagai para pengikut figur-figur syaitan ini, atau menjadi pengikut para nabi dan utusan Allah serta orang-orang saleh dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tentukan pilihan kita. Kalau sudah menentukan satu pilihan, minta sama Allah untuk terus dikawal. Karena kita tidak akan bisa terus berjalan sendiri, ya bertawakal kepada diri sendiri, tidak. Terlalu pede percaya diri. Dia akan muncul di dalam diri kita pun kekuatan jahat yang akan coba untuk menggelincirkan kita dari jalan anfa'uhum linnas tadi. Maka hati-hati betul tuh, ya, bisa menjadi contoh muncul ya kekuatan pikiran dan bahkan pendanaan yang membiayai proyek-proyek keburukan moral itu sendiri. Dan itu harus betul-betul kita tahu benar. Kalau kembali ke masa lalu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salam misalnya, beliau itu 950 tahun berdakwah. Coba perhatikan, hanya puluhan orang yang beriman. Paling santer tinggi 83 orang. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Paling tinggi 83 orang yang beriman selama 950 tahun berdakwah. Dan apa yang dihadapi setiap muncul kebajikan dari Nabi Nuh, lisannya mengutarakan tentang ketauhidan, akhlak dan moralitas, tentang pensyariatan, tetap saja muncul kelompok-kelompok, suara-suara, desas-desus yang akan memberangus kebajikan yang muncul dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Itu memakan waktu sampai dengan 950 tahun. Lama pun lama ditunggu oleh pelaku jahat. Apalagi kita yang hidup sebentar ini. Mereka ngukur sebentar dijatuhkan, maka mereka akan rusak. Lalu ketika mereka rusak, generasinya akan ikut rusak. Ini para pemikir-pemikir setan ini terus menyusup dalam diri kita maupun dalam masyarakat kita, bahkan di dalam kehidupan bangsa kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena itu tentukan pilihan kita, buktikan bahwa kita ini adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini. Inginnya tadi menyampaikan beberapa pesan daripada Luqmanul Hakim, juga Ali bin Abi Thalib, tetapi waktu kita sangat terbatas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, bila Allah mengizinkannya, kita akan menyampaikannya. Demikian, terima kasih. Teruslah berlaku baik. bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain serta bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, saat ini waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 6 pagi lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Mukuta Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Kim mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sari berita. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Kemudian Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia, OPI, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, IPB, di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
3: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
2: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Lis Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
4: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
2: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Peringkat Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Kota Loksmawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofyanto.
5: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
6: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
5: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Suwak Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
7: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Suwak Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Suwak Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
8: Dan perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun kalau penjualannya kita ada macam-macam, ada KMBG ditampung juga kita produk dari SGD Farm. Karena kita mesti badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
7: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan, termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Kenapa pulang?
1: Informasi terakhir, pendengar, kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan. Ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya akan disampaikan rekan Irzam Maulana.
11: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
12: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
11: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian yang Zamulana melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mengkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman.